0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, pukul 08.58 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Zakaria, warga Kecamatan Jogoroto yang melaporkan adanya parkir liar di Jalan Totok Kerot, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada petugas di Sub Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen, menjadikan tubuh sebagai pabrik antibody atau menyebabkan kanker adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Itu saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Lintas informasi.

0: Asi.
1: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan seluruh industri pengolahan gula wajib memiliki kebun tebu sendiri. Kebijakan itu merupakan penegasan kembali aturan yang telah berlaku sejak 2013 dan diperkuat melalui Undang-Undang Perkebunan tahun 2014. Hal ini dilakukan untuk mempercepat swasembada gula sesuai arahan Presiden Prabowo. Menurut Amran, perusahaan pengolahan gula diwajibkan memenuhi sedikitnya 20% kebutuhan bahan baku dari kebun sendiri. Namun tingkat kepatuhan terhadap aturan tersebut masih rendah. Dari 11 perusahaan gula rafinasi yang beroperasi, hanya satu perusahaan yang mematuhi kewajiban tersebut. Dan membanjirnya gula rafinasi impor telah merugikan petani dan industri gula nasional. Kondisi ini membuat hasil panen petani sulit terserap di pasar. Menurutnya, pemerintah juga akan mempercepat program peremajaan tanaman tebu. Pada tahun ini, program bongkar ratun ditargetkan mencakup 100 ribu hektar dan nantinya ditingkatkan menjadi 150 ribu hektar.
2: Radio Suara Jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan para elitnya untuk bekerja sama. Kata Prabowo, sejarah menunjukkan negara yang elitnya pecah beresiko menjadi negara gagal. Pernyataan ini disampaikan Prabowo di depan para pengurus Kamar Dagang dan Industri di Istana Negara Jakarta pada Jumat 31 Juli 2026. Prabowo mengatakan pertemuan tersebut diprioritaskan karena dunia usaha memiliki peran strategis dalam proses pembangunan bangsa. Prabowo menjelaskan bahwa pembangunan bangsa tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan politik, budaya, hingga agama. Karena itu menurutnya seluruh potensi nasional harus disinergikan agar mampu mendukung kemajuan Indonesia. Prabowo menilai sejarah peradaban dunia memberikan pelajaran bahwa keberhasilan sebuah negara sangat ditentukan oleh soliditas para pemimpinnya.
1: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto angkat bicara soal maraknya peredaran konten di media sosial. Yandri menegaskan jika konten medsos yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Dipaparkan Yandri, narasi provokatif dan menyesatkan yang diunggah oleh akun medsos itu menyebutkan jika dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dilarang mendirikan kios dan toko kelontong. Jika sudah ada harus pindah atau didenda. Begitu juga halnya dengan narasi yang menyebutkan pemerintah akan menutup warung atau toko milik warga demi memonopoli pasar melalui KDMP. Lebih jauh, Yandri menjelaskan konten berita bohong itu menggunakan teknologi terkini sehingga menimbulkan kesan jika dirinya benar-benar mengucapkan pernyataan tersebut padahal dia tidak pernah mengucapkannya. Ditegaskan Yandri, konten itu tidak benar, menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, pukul 08.58 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Zakaria, warga Kecamatan Jogoroto yang melaporkan adanya parkir liar di Jalan Totok Kerot, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada petugas di Sub Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Suara Jombang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
6: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
8: Bagaimana aktivitasnya hari ini Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang 104.1 FM.
9: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan prediksi puncak musim kemarau di tahun 2026 terjadi pada Agustus hingga September. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, Bali, hingga Kalimantan bagian selatan menjadi daerah dengan potensi kekeringan tertinggi. Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan masih berada di bawah normal hingga awal Oktober. Kondisi itu Mitra membuat potensi kekeringan, kebakaran hutan, dan krisis air bersih perlu diantisipasi sejak dini. Pulau Jawa diperkirakan menjadi salah satu wilayah paling rentan terdampak. Selain curah hujan yang masih berada di bawah normal hingga Oktober, kebutuhan air di kawasan ini juga sangat tinggi karena menjadi pusat aktivitas pertanian sekaligus dihuni populasi yang padat. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Program ini

0: Suara Jombang FM Mitra. Saya sapa langsung karena siaran kami kan juga bisa ditonton di channel YouTube LPPL Radio Suara Jombang FM. Jadi sudah hadir Ibu Siti Nur Khalifah dari P4S Ratna Dewi Jombok Ngoro Jombang. Selamat pagi Bu, apa kabar?
1: Selamat pagi Pak Ari.
0: Iya.
1: Kabar baik.
0: Kabar baik.
1: Terima kasih atas undangannya.
0: Sama-sama. Saya juga terima kasih di tengah kesibukannya Bu Khalifah ya. Panggilannya Bu Khalifah atau Bu Nur atau Bu Siti?
1: Bu Nur biasanya yang lebih populer.
0: Bu Nur dari P4S Ratna Dewi begitu ya, biasanya ya. Matur suwun sudah rawuh jauh-jauh dari perbatasan Jombang dan juga Kediri ya Bu ya.
1: Jombang Selatan.
0: Jombang sisi sebelah selatan perbatasan Jombok. Kadesnya adalah Pak Andi ya,
1: Mas
0: Pak
1: Andi.
0: Nugroho, yeah. Adi Nugroho itu ya. Yeah. Baik, terima kasih banyak. Kenapa Bu Nur Khalifah hadir pada kesempatan pagi hari ini Mitra? Karena beliaunya mempunyai concern yang sangat luar biasa dari P4S Ratna Dewi Jombok. Kita juga tahu beberapa narasumber kemarin yang hadir adalah teman-teman dari P4S. Ini adalah pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya. Jadi secara swadaya, orang-orang yang berkompeten di pertanian itu dengan ikhlasnya loh beliau-beliau ini memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Dan P4S Ratna Dewi Jombok ini fokusnya adalah di apa Bu, pakan
1: pemanfaatan limbah pertanian.
0: Oh, lebih ke situ
1: sebagai
0: ya?
1: Solusi pakan ternak fermentasi.
0: Nah, jadi fokusnya kegiatannya adalah pemanfaatan
1: limbah pertanian
0: ya,
1: sebagai solusi untuk pakan ternak fermentasi.
0: Jadi tetap bisa memberikan manfaat ya. Jadi ya, untuk apa? Untuk ternaknya, untuk pertaniannya.
1: Betul.
0: Kan begitu ya.
1: Ya.
0: Oke,
1: betul.
0: Luar biasa sekali. Kita akan membincang Mitra apa hari ini berkaitan dengan pemanfaatan limbah pertanian untuk pakan ternak fermentasi. Kira-kira limbah pertanian apa saja? Biasanya kan yang dibuang adalah, saya nyebutnya kawul itu ya.
1: Iya, betul.
0: Itu juga termasuk limbah pertanian
1: limbah
0: ya.
1: Itu.
0: Terus kemudian rendeng-rendeng.
1: Iya, betul.
0: Betul ya,
1: rendeng.
0: Saya tahu rendeng,
1: rendeng
0: juga.
1: Rendeng itu anu, sesuatu, artinya limbah pertanian yang sudah kering itu bisa disebut rendeng.
0: Ya.
1: Jadi bermacam-macam rendeng
0: nah.
1: Nanti.
0: Bukan dendeng Mitra, bukan ya. Saya hari ini mengajak Anda untuk diskusi, monggo. Mitra Radio Suara Jombang FM, khususnya teman-teman PPL ini, saya juga selalu titip pesan, kalau bisa Mitra Tani itu setiap Senin, petani-petani melalui PPL itu nobar, nonton bareng, gak hanya nobar bola, tapi nobarnya adalah Mitra Tani, karena di sini narasumbernya keren-keren Mitra. Syukur-syukur kalau misalnya ada beberapa yang pengen Anda sampaikan, khususnya teman-teman petani, boleh tanya interaktif langsung. Telepon bisa di 8717117, WA juga bisa di 08123599 3737, atau Anda bisa langsung masuk di channel YouTube Radio Suara Jombang, tinggal meninggalkan pesannya di sana, diketik saja, nanti akan saya sapa. Jadi begitu Mitra, program ini bisa hidup ketika ada interaksi interaktif dari Anda semuanya. Jadi monggo, kita akan bersama-sama kurang lebih sampai nanti selesai di pukul 10 pagi bersama Ibu Siti Nur Khalifah atau Bu Nur begitu ya. Beliau adalah ini ketuanya berarti.
1: Ketua P4S
0: Ratna Dewi Jombok yang ada di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Kalau ngomongin Ngoro kan orang itu berpikirnya Ngoro sisi sebelah timur kan
1: timur,
0: begitu.
1: Ya.
0: Tapi ini Ngoro yang ada di sisi sebelah barat kan ya, begitu ya.
1: Perbatasan Kediri yang masuknya nanti ke Pare. Kalau yang sebelah nah, timur kan masuknya ke Kandangan.
0: Kandangan, oke. Okay. Baik, kita akan kenalan terlebih dahulu P4S. Lagi-lagi boleh ditambahkan dulu Bu, P4S berarti kan di sana pusat pelatihan pertanian ya,
1: ya,
0: dan perdesaan swadaya. Boleh ditambahkan biar semuanya tambah pinter ini Bu wawasannya berkaitan dengan P4S, kemudian kita masuk ke P4S Ratna Dewi
1: ya.
0: Jombok. Monggo Bu.
1: Baik Pak Ari, terima
0: ya,
1: kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Ini saya sangat berbangga hati dengan undangan Radio Suara Jombang ini.
0: Uh-huh.
1: Jadi mungkin bisa saya sampaikan sedikit saja tentang regulasi
0: ya,
1: bagaimana P4S itu bisa muncul
0: yeah,
1: atau bisa lahir P4S.
0: Okay.
1: Jadi ada dasar hukumnya yaitu Permentan 33 tahun 2016. Di sana mengatur P4S itu seperti apa, kemudian
0: yeah,
1: pengelola P4S itu SDM-nya seperti apa, dan kita menginduknya ke BPP SDMP. Jadi Badan Penyuluhan Pengembangan SDM Pertanian, ya, di Kementerian Pertanian.
0: Yeah.
1: Kemudian di tingkat bawah kita menginduk pada BPPP Ketindan Malang,
0: yeah,
1: Balai Besar Penyuluh Pertanian
0: yang ada di
1: ya, yang ada di Ketindan Malang,
0: Malang
1: yang kebetulan
0: ya,
1: hari ini di

0: Kabadannya itu Bu Nurul Komaria.
1: Kenal Bu ya?
0: Kenal ya? Baik. Oh, dan
1: beliaunya.
0: Beliaunya sangat senang sekali ketika kita mengundang atau ada kegiatan dengan petani itu beliau pasti rawuh.
1: Okay,
0: kemudian di tingkat kabupaten kita itu memiliki SK. Jadi kita tidak hanya sekedar berdiri kemudian berjalan, tidak. Kita memiliki SK dari Dinas Pertanian. Jadi masing-masing pengelola itu memiliki SK dari Dinas Pertanian.
1: Ya, dan ini resmi mitra yang memang semuanya ada SK-nya terdaftar juga di pemerintah kan.
0: Betul,
1: begitu.
0: Betul, Mbak Ari.
1: Dan fokusnya di P4S Ratna Dewi, fokus di apa Bu selama ini berkegiatannya?
0: Sebenarnya kita banyak kegiatan, ada beberapa. Hanya saja yang paling kita fokuskan tuh pada pemanfaatan limbah pertanian.
1: Limbah pertanian.
0: Iya, untuk pakan ternak fermentasi. Kalau kegiatan P4S kita sendiri itu ada pembuatan pupuk vokasi yang itu juga dari limbah ternak kita. Kemudian kita sering juga kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi negeri. Misalkan kita pernah dengan UB. Kemudian pernah dengan UNER. Jadi di dalam peternakan tuh kan ada breeding, ada fattening. Nah, untuk yang breeding itu biasanya kita kerjasama dengan itu pernah kita dua kali dari UNER pernah, dari UB pernah. Itu kegiatannya untuk reproduksi hewan ruminansia.
1: Seperti itu. Jadi pakan ternak fermentasi, kemudian pengolahan ini ya limbah pertanian, limbah peternakannya juga, dan limbah pertanian ini yang
0: jadi
1: sedang jalan.
0: Semacam terpadu begitu.
1: Iya, terpadu ya. Dan setiap kegiatannya pun juga menyesuaikan. Ya mitra, hari ini kita akan membincang limbah pertanian yang seperti apa yang dimanfaatkan, katanya untuk pakan ternak fermentasi juga kan begitu ya. Jadi seberapa penting sih, kemudian manfaatnya juga seperti apa, kemudian berarti wawasan yang disampaikan oleh Bu Nur ini nanti juga bisa dipraktekkan oleh teman-teman peternak, minimal yang punya hewan ternak lah, minimal kambing dua misalnya kan nggak apa-apa pakai fermentasi.
0: Nggak
1: begitu
0: apa. Ada beberapa keuntungan Pak Ari. Jadi misalkan begini, ketika kita memiliki konsep petani cerdas, makanya kita akan meningkat penghasilannya. Dari mana? Ketika misalkan kita punya 50 ekor.
1: Bu, banyak Bu.
0: Kalau di kelas P4S itu kecil 50 ekor Pak.
1: Gitu.
0: Seperti yang Naturaid kemarin itu bisa sampai 200 ekor.
1: Sampai 200 ekor.
0: Dan itu hanya dikerjakan 2 orang saja. Jadi memang untuk pakan ternak fermentasi itu memang mempermudah segalanya. Mulai dari
1: efisien
0: juga. Kemudian
1: ekonomis gak?
0: Sangat ekonomis.
1: Ya mitra, kita akan bedah satu persatu ya. Bu, jangan terburu-buru ke sana dulu, Bu. Karena ini anak magang, ada yang punya bapaknya, ada yang punya sapi ini, pasti
0: itu
1: mendengarkan ini nanti. Pakannya juga fermentasi enggak?
2: Nggih,
1: Pak. Nyaut dia. Nanti didengarkan juga ya. Nah, kita penasaran dengan Ratna Dewi ini. Namanya kok Ratna Dewi itu, namanya siapa, Bu? P4S Ratna Dewi.
0: Ratna Dewi itu nama anak yang tertua.
1: Jadi anaknya memang, Bu Nur, putrinya Bu Nur.
0: Kita memang lebih mudah saja, dan itu saya pikir nama yang bagus lah.
1: Siap. Apa ya, Ratna itu apa Bu? Ratna.
0: Ratna itu apa ya?
1: Apa
0: bunga ya?
1: Iya, bunga, sebuah bunga. Dewi.
0: Dewi itu seorang putri.
1: Iya,
0: jadi itu dulu kita ngasih nama Ratna Kusuma Dewi lengkapnya. Jadi kita berharap putri kita itu menjadi putri yang kuat, tetapi hatinya tetap lembut.
1: Lembut seperti Dewi. P4S Ratna Dewi mitra. Baik, silakan saya ingatkan lagi kepada Anda semuanya bergabung dengan kami. Monggo 8717717, kemudian WA 081235993737, atau masuk atau meninggalkan pesannya di live chat channel YouTube di Radio Suara Jombang. Silakan saja mitra, kita diskusi ya. Kita akan mendengarkan bersama. Kita bongkar dari mana dulu Bu? Jenis-jenis limbah pertanian atau bagaimana, atau menyesuaikan kebutuhan misalnya ada ternak kambing, sapi dan lain sebagainya. Kita mulai dari mana biar tergelitik ini semuanya.
0: Jadi harus tahu dulu Pak Ari, apa sih itu, kenapa disebut ruminansia kan, seperti itu. Apa saja yang termasuk hewan ruminansia kan seperti itu. Hewan ruminansia itu adalah hewan yang pemakan rumput, daun, batang, ranting, bahkan akar.
1: Bahkan akar pun
0: itu bisa dimakan ruminansia. Sehingga karena kenapa dia mampu memakan semuanya? Karena dia memiliki retikulum. Retikulum itu semacam lambung kedua. Kalau kita makan soto babat yang enak sekali itu, Pak.
1: Itu namanya lambung ke?
0: Iya, lambung kedua. Jadi setelah dia mengunyah ini, setelah dia mengunyah, kemudian mereka menyimpannya di dalam lambung kedua itu untuk dihaluskan. Iya, makanya kenapa kalau orang-orang Jawa zaman dulu, biar aja sapinya biar jerum, namanya jerum ya. Itu dia kan mengunyah. Jadi dikeluarkan lagi, dikunyah, itu yang membuat
1: pemamah
0: dia
1: biak itu.
0: Iya, pemamah biak itu.
1: Jadi begitu. Berarti kalau jenisnya, Kak?
0: Jenisnya bisa kerbau, kambing, sapi,
1: domba,
0: rusa.
1: Oh, rusa.
0: Iya, kijang juga.
1: Iya. Tapi di sini nggak ada ya?
0: Nggak ada.
1: Ya, yang ada hanya domba, kambing.
0: Kalau rusa ada kayaknya.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Oh, di P4S.
0: Bareng.
1: Iya, P4S Sedulur Tani.
0: Sedulur Tani, ya, betul. Okay. Ada di sana.
1: Tapi kebanyakan masyarakat kan hanya itu ya untuk hewan ternaknya.
0: Karena
1: ya,
0: itu memang kan untuk untuk memelihara rusa itu kan memang ada izinnya. Ya, okay. Jadi untuk kelas masyarakat belum sih.
1: Oke. Okay. Hewan ruminansia kan begitu ya. Oke, sudah kita tahu ya jenis hewan ternaknya.
0: Domba, kemudian kerbau, sapi, rusa, unta termasuk.
1: Unta termasuk. Yeah. Oke. Okay. Setelah itu, Bu, monggo berkaitan dengan pemanfaatan limbah pertanian untuk pakan ternak fermentasi ini.
0: Iya.
1: Kita manfaatkan waktunya ya, Bu ya, karena nggak panjang.
0: Iya. Jadi kita lebih memilih kenapa harus ada pakan ternak fermentasi. Karena memang banyaknya limbah pertanian yang sangat melimpah, yang selama ini masyarakat oleh petani itu bahkan dibakar. Lah, padahal kita di satu sisi kita butuh ketika kita kayak sekarang misalkan Pak Ari, ini kan musim kemarau ya. Saya yakin di musim kemarau ini pasti peternak kesulitan mencari HMT.
1: Jadi apa itu HMT?
0: Hijauan makan ternak.
1: Nah,
0: jadi HMT-nya kan kesulitan. Pasti kalau misalkan mereka merawat HMT sejenis rumput gajah,
1: Nah,
0: dia juga harus perawatan, mengairi dan seterusnya. Tetapi ketika kita terdesak seperti itu, kita bisa memanfaatkan limbah pertanian.
1: Limbah pertanian dimanfaatkan mitra. Lanjut lagi, Bu, monggo. Kita semakin penasaran ini ya, memanfaatkan ini. Karena kalau misalnya kita bahasanya aja ya, harus cari HMT atau ngarit begitu atau ramban bahasanya kan begitu. Pasti akan kesulitan dan itu butuh tenaga dan butuh waktu. Apalagi ternaknya banyak kan begitu. Solusinya menggunakan pakan ternak fermentasi itu ya, memanfaatkan limbah pertanian. Oke, kita berbicara limbah pertanian, Bu.
0: Jadi mungkin sedikit bisa kita gambarkan, Pak Ari. Misalkan kita punya satu ekor sapi nih. Satu ekor sapi biasanya petani itu ngerumputnya itu dua kali, pagi dan sore. Dan itu satu karung besar. Tapi ketika kita memiliki kita pakai teknologi pakan ternak fermentasi, kita bisa ukur kebutuhan dia berapa kilo. Kemudian kita cukup pakai limbah pertanian yang ada di sekitar. Terus kemudian untuk limbah pertanian yang tergolong itu apa saja? Misalkan dari jagung aja ini ada dua.
1: Apa itu?
0: Tongkol jagung yang namanya jungle itu.
1: Jungle
0: itu bisa dimanfaatkan. Yang selama ini sama petani setelah mereka diperontok kan dibakar biasanya. Itu sebenarnya sangat bagus untuk pakan ternak. Kemudian batang jagung.
1: Pohonnya.
0: Setelah dia dipanen, jagungnya diambil, kan pohonnya yang kering masih berdiri tegak. Nah, itu Mas Ari, itu bisa dan justru itu bagus.
1: Itu bisa untuk sapi,
0: kambing. Bisa, tapi untuk kambing tidak terlalu disarankan karena seratnya terlalu berat kalau untuk tebon. Kalau jungle masih bisa.
1: Namanya tebon, Bu. Saya dari tadi nyari ini, apa namanya ya? Yang ininya jagung itu, tebon namanya, Bu. Oke, kita ketahui jenis-jenisnya dulu ya, limbah yang bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak ya, untuk fermentasi tadi dari jagung dari jungle-nya.
0: Ada dua, jungle-nya sama tebonnya.
1: Sudah.
0: Kemudian
1: itu
0: untuk kedelai.
1: Kedelai
0: itu mulai batang paling bawah sampai daun keringnya sampai ujung kulitnya itu semua bisa dimanfaatkan.
1: Semua
0: biasanya
1: bisa dimanfaatkan.
0: Biasanya kita menamainya itu tinten.
1: Tinten.
0: Jadi tinten kedelai gitu, tinten kedelai.
1: Iya.
0: Terus kemudian ada rendeng.
1: Rendeng.
0: Rendeng itu biasanya penyebutan kita bayam atau kangkung. Kenapa kangkung? Kita mau tanam kangkung seberapa banyak kan begitu bayangan kita. Padahal enggak. Jadi mereka yang bermitra dengan pabrik-pabrik benih, mereka hanya menanam kangkung itu untuk benihnya. Nah, batangnya itu setelah dia panen itu yang kita manfaatkan. Okay. Itu dikeringkan, kemudian nanti digiling halus baru masuk ke pakan.
1: Pakan, ya. Oke. Okay. Kacang, betul. Kacang tanah?
0: Bisa. Kacang tanah masuk di rendeng juga.
1: Rendeng, ya.
0: Kacang tanah kan diambil kacangnya, batang dan daunnya bisa dimanfaatkan.
1: Oke, okay, yang populer adalah padi.
0: Padi itu malah paling tua itu.
1: Bahkan juga
0: nenek moyang kita, kita belum lahir sudah kenal ini namanya.
1: Karena padi jerami. Pun sendiri dari jeraminya itu katanya juga ada yang di ini ya, orang
0: fermentasi.
1: Yang tidak di, nggak tahu diambil begitu, biasanya orang kan nggak diolah.
0: Oh, itu bisa langsung itu.
1: Iya, makanya nanti kita akan detailkan lagi ya Bu ya, jenis-jenisnya. Ada lagi nggak limbah pertanian apa lagi selain itu tadi?
0: Semuanya dari bisa.
1: Apa Bu?
0: Kulit kopi pun bisa.
1: Dari jenisnya yang paling banyak yang ada di Jombang.
0: Oh ya, hanya tebon aja kalau di Jombang.
1: Tebon, kemudian rendeng tadi ya.
0: Iya, rendeng kedelai.
1: Iya, janggelnya.
0: Tinten kedelai.
1: Tinten kedelai, kemudian damen ya, jerami. Ya,
0: jerami sama dari kawul. Padi.
1: Sama, iya kawulnya kawul. Itu kan ya. Nanti kita akan bahas itu Mitra, bagaimana cara fermentasinya. Di sini kan dikasih bocorannya juga kan Bu ya?
0: Boleh.
1: Biar kita tidak nanggung nih.
0: Boleh, itu memang P4S itu kuncinya di situ Pak Ari.
1: Yeah.
0: Jadi P4S itu tidak memiliki produk secara visual.
1: Okay.
0: Tetapi produknya itu hanya pelatihan dan permagangan.
1: Okay.
0: Nah, di sini pelatihan online.
1: Kita akan kita nanti akan singgung berkaitan dengan bagaimana cara datang ke P4S Ratna Dewi di Jombo, tapi kita akan kasih yang sesuatu yang keren untuk Anda Mitra. Siapa tahu aja Anda yang sedang nonton ini baru saja masuk mengenal dunia pertanian, mengenal dunia peternakan, atau mungkin peternakan yang kecil, Anda beli kambing atau beli sapi satu, kemudian repot, harus merumput, harus ngarit bahasanya ya. Ini bagaimana? Katanya sih kita kasih pakan ternak fermentasi. Ada caranya Mitra, kita manfaatkan limbah pertanian. Seperti apa caranya? Tahan dulu, jangan kemana-mana. Saya akan jeda sebentar saja. Saatnya kita munculkan informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang harus selalu kita munculkan setiap menit 30 dan pastikan untuk Anda semuanya bersama Radio Podcast Mitra Tani Radio Suara Jombang FM. Hari ini bersama Bu Nur Khalifah dari P4S Ratna Dewi Jombo Ngoro Jombang. Saya akan kembali usai jeda berikut ini.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Tahukah Anda, gaya hidup mewah atau suka berfoya-foya bisa saja dilakukan oleh pejabat atau pemimpin negara. Para ibu negara pun tak ingin ketinggalan untuk bisa hidup mewah dan membeli barang-barang bermerek. Lantas, siapa saja ibu negara yang senang berfoya-foya menggunakan uang negara? Baru-baru ini, Komisi Anti Korupsi Malaysia menyita barang-barang mewah milik istri mantan Presiden Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, Rosmah Mansor. Barang yang disita dari kediaman Rosmah dan Najib adalah 567 tas, 423 jam tangan, dan 12.000 perhiasan yang berupa 1.400 kalung, 2.200 cincin, 2.800 pasang anting, dan 14 mutiara. Selain itu, istri mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Imelda Marcos, memiliki perhiasan senilai 21 juta US dollar atau setara 280 miliar rupiah yang telah disita oleh pemerintah setempat. Di Honduras, istri mantan Presiden Honduras Porfirio, Rosa Elena Bonilla, ditangkap karena diduga menggelapkan dana sekitar 680.000 US dollar atau setara 10 miliar rupiah. Uang tersebut merupakan dana bantuan sosial untuk masyarakat miskin yang ditransfer ke rekening pribadinya.
4: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Lintas informasi.
5: Mitra Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan dukungan terhadap kepala daerah agar mampu menjalankan tugas pemerintahan secara optimal di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI di ruang rapat Komisi 2 DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tito menjelaskan kepala daerah memiliki peran strategis sebagai pimpinan eksekutif tertinggi di daerah dengan tanggung jawab yang semakin besar. Selain menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik, kepala daerah juga dituntut mencapai berbagai indikator pembangunan seperti penurunan kemiskinan, pengentasan stunting, peningkatan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, hingga pengendalian inflasi. Menurutnya, besarnya kewenangan desentralisasi di Indonesia membuat beban kepala daerah semakin kompleks. Karena itu, mereka perlu didukung dengan berbagai instrumen agar mampu menjalankan tugas secara optimal.
6: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin jam 9 sampai 10 pagi hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
1: Mitra, saya masih bersama Bu Nur Khalifah. Beliau adalah Ketua P4S Ratna Dewi, Jombok Ngoro. Kalau Anda penasaran di mana tempatnya, saya dari tadi juga belum tanya tempatnya ada di mana gitu loh. Di Jomboknya itu letter S, terkenalnya kan begitu.
0: Iya.
1: Sebelah mananya, Bu?
0: Oh iya, jadi saya tepatnya itu di Dusun Ngasem.
1: Ngasem, berarti ada belok belok kemana itu?
0: Pulorejo itu ke kiri, arah ke Ngoro.
1: Iya.
0: Kemudian ada pertigaan belum Genuk Watu.
1: Aha.
0: Nah, itu belok kanan.
1: Bisa tembus sampai Genuk Watu ya.
0: Iya.
1: Berarti betul. Letter S itu belok kiri.
0: Iya, betul. Letter S itu belok kiri, kemudian nanti ada pertigaan kita ke kanan.
1: Kanan.
0: Iya,
1: Itu
0: dusunnya Ngasem.
1: Dusun Ngasem Desa Jombok begitu. Iya. Keren sekali. Asli situ, Bu?
0: Saya lahir di Nganjuk.
1: Oh,
0: Terus di Kepoh Kembeng itu saya 17 tahun. Terus kemudian pindah
1: Kembang.
0: Iya.
1: Begitu Mitra Radio Suara Jombang FM. Tapi ada di Google Map ketika dicari ada P4S Ratna Dewi gitu di searching ada
0: sepertinya.
1: Ada ya?
0: Yeah.
1: Pasti ada dong, ya kan? Oke. Mitra, hari ini kalau Anda ketinggalan dan ketinggalan siaran kita, boleh ditarik lagi yang ke depannya Mitra. Materinya cukup menarik yang ada di depan. Kemudian kita akan sambung lagi. Kita sudah mengetahui limbah pertanian dari yang namanya jungle jagung ya, kemudian tebon, kemudian tinten, kedelai, kemudian ada rendeng ya, rendeng kacang, rendeng kangkung ya, bayam juga, bukan
0: bisa,
1: ya, bisa
0: ada,
1: ya.
0: Ada.
1: Terus kemudian yang paling legend ini adalah jerami. Damen, kawul, beda ya Bu damen sama kawul ya?
0: Beda sebenarnya. Kalau kawul itu apa limbah dari malainya, kalau jamen itu limbah dari pohonnya.
1: Pohonnya, oke. Ya. Lebih detail ini. Enak ngobrol sama Bu Nur ini ya, wawasan kita jadi nambah lagi. Ya, kita siapkan Bu, ini waktu sampai nanti selesai di jam 10 kita percepat saja dari beberapa limbah pertanian tadi. Karena banyak yang tidak dimanfaatkan begitu ya. Nah, ini dijadikan fermentasi, itu bagaimana caranya? Monggo Bu.
0: Oh iya, betul. Jadi begini Pak Ari, untuk menjadi pakan ternak fermentasi itu tidak serta-merta. Misalkan batang tebon kemudian kita fermentasi, tidak seperti itu. Jadi memang ada ada caranya ya, ada resepnya. Jadi seluruh pakan yang ada, yang lebih penting lagi, jadi kenapa kita menggunakan pakan ternak fermentasi? Kita karena harus mengedepankan kearifan lokal. Jadi jangan sampai kita mau fermentasi pakan tetapi bahannya tidak ada di sekitar kita.
1: Nah, itu dia.
0: Kita cari di tempat jauh dan itu membeli. Nah, itu tidak ekonomis sama sekali.
1: Jadi itu sebenarnya bertolak belakang dengan prinsipnya,
0: iya,
1: ya kan?
0: Betul. Sehingga apa yang ada di sekitar kita itu yang kita manfaatkan. Misalkan tebon jagung, itu harus kita giling, kita chopper dulu, kemudian jerami kita chopper. Kalau biasanya kalau jerami ini kita khusus saja, hanya jerami saja, tidak tidak kita campur dengan yang lain. Tapi untuk limbah pertanian yang lain itu bisa di mix semua.
1: Ya, semua bisa di mix. Bu, choppernya itu mesinnya gimana?
0: Kita pakai yang, jangan pakai yang hammer mill ya. Kalau hammer mill itu kurang halus. Jadi pakai yang pisau. Kalau hammer mill kan yang pukul itu kurang kurang halus. Masih besar-besar.
1: Jadi ada mesinnya
0: domba,
1: ya Bu ya?
0: Iya, ada mesinnya. Kalau untuk apa namanya domba itu tidak direkomendasi ya. Kalau kalau mesinnya chopper itu hammer mill tidak direkomendasi karena
1: kurang halus. Kurang halus. Dihaluskan di chopper, kemudian selepas itu bagaimana prosesnya?
0: Iya, jadi misalkan salah satu contoh kita menggunakan tiga bahan baku limbah, misalkan ada tebon, ada rendeng, kemudian ada jungle. Nah, ini sebenarnya ini proteinnya tidak banyak. Kita harus memancing dengan protein lain. Dari mana protein paling banyak adalah protein katul. Jadi saat kita fermentasi harus ada campurannya katul. Berapa apa namanya komposisinya? Cukup 20% saja.
1: Cukup 20% saja.
0: Cukup 20% untuk nyetater. Karena apa? Jadi bahan limbah pertanian tadi ketika kita fermentasi itu bisa naik. Proteinnya bisa naik. Karena ada starternya dari mol tadi. Kemudian kita bicara mol.
1: Bisa didetailkan gak Bu?
0: Mol mikroorganisme itu, lokal ya. Itu adalah bahan untuk fermentasi agar pakan ini bisa naik proteinnya. Dari fermentasinya itu.
1: Siap-siap. Lanjut lagi Bu, setelah itu kita bisa ngasih ini gak Bu, gambaran. Kalau tadi 20% kemudian dicampur juga dengan katul, ini bisa di, ini kan gak digambarkan, dicontohkan. Misalnya tiga bahan tadi berapa jumlahnya, ukurannya begitu. Untuk hasil misalnya apa ukurannya, per kilo atau kalo, apa begitu.
0: Kalau ukurannya misalkan misalkan kita per ton ya. Dalam satu ton tuh 20%-nya misalkan
1: Bu, contohnya kok besar banget Bu, ton.
0: Kuintal aja gitu.
1: Misalnya ya ini kan gini mikirnya, aduh ton, wong saya aja punyanya sapi 2. Ini manfaatnya kan juga nanti dari informasi Bu Nur, ini kan bisa dimanfaatkan sama perorangan juga kan
0: Bu
1: ya?
0: Bisa
1: kan Bu ya? Oke.
0: Dicontoh. Kita pakai ukuran kental aja.
1: Monggo silakan.
0: Untuk satu kental pakan itu misalkan kita memiliki 40% misalkan ya, 40% rendeng kangkung. Kemudian kita juga punya 40% tebon. Empat 400 ya, jadi berarti 400 kilo, kemudian juga yang rendengnya 400 kilo, itu kita tinggal nambah. Misalkan katulnya itu maksimal
1: 20%, 200 kilo.
0: Tapi
1: berarti
0: biasanya
1: ya.
0: Biasanya kita enggak pakai sampai segitu. Jadi kita tambah sama jungle, kemudian cukup 10% saja.
1: Cukup bisa. 10% saja.
0: Karena kita kan kembali lagi pada ekonomis tadi. Jadi pertimbangannya ekonomis.
1: Jadi kemudian prinsipnya itu ya Bu ya.
0: Kemudian semua barang itu kita campur. Setelah kita campur, kita kasih mol. Nah, mol itu kita jangan beli juga. Kita
1: caranya,
0: bisa bikin mol sendiri.
1: Caranya?
0: Caranya sangat mudah, Mas Ari.
1: Dengan?
0: Jadi itu pun juga limbah lagi.
1: Limbah lagi.
0: Jadi misalkan kalau kita ibu-ibu itu cuci beras, Itu namanya lerinya.
1: Iya, leri. Iya.
0: Ini bahannya dari leri itu bisa. Jadi leri itu kemudian kita hanya beli tetes saja.
1: Yeah.
0: Leri sama tetes. Kemudian kita ini juga mengalami fermentasi karena kita menghidupkan mikrobanya. Ya, kalau membuat mol itu paling tidak 7 hari.
1: 7 hari.
0: 7 hari itu baru selesai. Nanti kalau membuat mol itu kita buka kok kemudian baunya itu tidak kecut seperti tape, tidak manis seperti tape, tetapi baunya busuk, berarti itu terkontaminasi dan itu tidak boleh digunakan dan tidak bermanfaat.
1: Jadi baunya harus yang bagaimana?
0: Baunya harus manis seperti tape. Karena itu
1: air leri kemudian tetes. Kemudian
0: cukup dengan tetes saja. Atau kalau kita tidak punya tetes bisa pakai gula merah.
1: Ukurannya?
0: Ukurannya kalau untuk 1 liter tetes itu air lerinya bisa 10 liter.
1: Oh, begitu perbandingannya. 1 banding 10 ya, Bu, ya berarti ya.
0: Okay. Itu kemudian kita tutup rapat, enggak boleh udara masuk. Biasanya kalau udara masuk pasti enggak jadi, Mas.
1: Jadi molnya itu tadi kita bikin sendiri juga. Sendiri. Selama 7 hari ya untuk cairan fermentasinya ya. Selepas jadi gimana kemudian?
0: Kemudian setelah jadi baru kita pakai fermentasi.
1: Dicampurkan. Dan
0: ini pun masih bisa diturunkan lagi. Masih ada penurunannya untuk mol ini tadi. Jadi mol itu tidak semua kita kasihkan. Jadi mol itu ukuran 1 liter mol itu kita campur dengan 10 liter air. Hari ini kita aduk, kita tutup, besok baru kita aplikasikan ke pakan ternak
1: pakan ternaknya.
0: Jadi proses fermentasinya baru nanti kita aduk, kita campur, kita semproti sama mol yang kita buat kemarin kemarin hari ya. Terus kemudian ini tingkat kebasahannya, Pak.
1: Nah, itu dia yang paling penting ya kan. Karena kan cairannya sudah dapat nih, ternyata juga bisa diturunkan lagi kadarnya dengan dicampur air. Nah, dengan nge-mixnya tadi yang dari limbah pertaniannya tadi gimana tingkat kebasahannya?
0: Ya, tingkat kebasahannya maksimal 30%.
1: 30%.
0: Kalau lebih dari itu kayaknya enggak direkomendasi deh. Ada yang akhirnya itu berjamur.
1: Beda.
0: Jadi mikroba dengan jamur itu sangat beda ya.
1: Oke. Jadi, Bu, terus kemudian itu ketika kita ngukurnya. Kan tadi sudah ya bahan-bahannya. Karena efektif, efisien juga, ekonomis juga. Berarti ketika bikin katakanlah tadi 1 kuintal. Artinya kan jadi. Otomatis kebutuhan pakan ternak itu kan sehari enggak langsung menghabiskan 1 kuintal kan ya. Berarti itu masih bisa disimpan.
0: Masih bisa disimpan. Jadi setelah tadi dicampur bersama-sama tadi, kemudian ditutup pakai kalau biasanya kita pakai drum karena biar udara tidak masuk, kita pakai drum biasanya. Itu selama 3 hari. Kalau 3 hari kita buka belum harum, belum manis, ya kita tutup lagi. Tapi rata-rata 3 hari lah, 3 hari selesai. Nah, setelah itu baru kita kasihkan ke
1: ke ternaknya ya.
0: Kalau untuk kambing dan domba, Pak Ari, itu rata-rata per hari mereka itu 1 kilo 2 ons. Itu
1: kilo
0: untuk dewasa, untuk kambing dewasa, domba dewasa itu sekian. Termasuk kambing bunting juga sekian. Hanya saja kalau bunting harus perawatan khusus biar anaknya juga sehat.
1: Yang paling penting adalah tidak merumput, cari rumput setiap hari itu, Bu, ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi ini bisa tahan lama.
0: Bisa.
1: Kalau tadi dikatakan 3 hari itu setelah dicampur sama molnya tadi ya, Bu, ya?
0: Iya, setelah dicampur dengan
1: paling lama 3 hari, enggak boleh lebih.
0: Boleh lebih.
1: Oh, boleh lebih.
0: Jadi
1: sampai
0: artinya
1: berapa?
0: Tergantung terkadang
1: kebutuhan.
0: Juga tergantung juga kadang kita starternya kurang banyak itu juga agak lambat. Misalkan 5 hari itu dia baru.
1: Enggak apa-apa ya, Bu, ya.
0: Enggak masalah.
1: Apalagi
0: tapi setelah nanti jadi harus ditutup kembali ketika kita setelah ngasih makan tuh ditutup kembali.
1: Tujuannya adalah
0: tetap enggak boleh kena angin. Kalau kena angin bisa berjamur. Dan itu tidak direkomendasikan untuk diberikan ke ternak.
1: Gitu, Mitra Radio Suara Jemaah FM. Itu sudah enggak ini lagi ya, Bu, ya. Artinya hewan ternaknya juga sudah tenang ya kalau sudah makan itu. Enggak, dia enggak lapar terus.
0: Tenang dan kenyang.
1: Dan bergizi.
0: Iya. Kita pernah jadi kita itu pernah bikin sampel ya untuk rumput. Rumput 1 kuintal itu pernah kita siangi di matahari sampai kering. Itu ketemunya hanya dalam 1 kuintal itu hanya 15 kilo jadinya. Artinya apa? Berarti kalau dia makan langsung kering, tentunya malah lebih awet kenyang.
1: Lebih awet kenyang.
0: Awet kenyang, dan itu bergizi karena ada molnya, karena ada tambahan katulnya tadi.
1: Oke. Jadi begitu Mitra Radio Suara Jemaah FM, dengan teknologi ya. Jadi kita bisa manfaatkan, kemudian Anda beternak punnya pun juga lebih ini, lebih enteng lah bahasanya kan begitu ya. Jadi kesempatannya pun ketika Anda ingin mengembangkan peternakannya jauh lebih besar nantinya. Yang paling penting adalah terpadu ini ya Bu ya, pertaniannya. Betul. Jadi nggak ada, kita nggak bikin limbah lagi yang mencemari lingkungan. Ingat Mitra, biasanya kalau limbah pertanian kemudian terus dibakar, ini kan juga mencemari lingkungan juga, udara jadi kotor dan lain sebagainya.
0: Iya. Terus kemudian saya mungkin bisa menambahkan.
1: Boleh ya, Bu, silakan.
0: Jadi ketika si ternak ini makannya fermentasi, itu juga mengurangi bau kandang. Ya, di
1: ini
0: situ.
1: Dia, Mitra. Mengurangi bau kandang.
0: Mengurangi bau kandang. Karena yang dia giling di rumen itu memang sudah mengandung mikroba.
1: Iya.
0: Gitu. Okay. Dan untuk kotorannya itu kita juga bisa proses dengan menjadi bokasi. Kembali lagi pada mol lagi. Hanya saja ini molnya mol pertanian.
1: Pertanian.
0: Bukan mol peternakan.
1: Peternakan. Oke. Semuanya ternyata Mitra dengan ilmu ini bisa dimanfaatkan ya. Jadi begitu luar biasa. Ya, kita tidak bisa mendetailkan secara teknis Mitra karena kita terbatas dengan waktu ya. Nanti kalau misalnya pengen main-main ke Ratna Dewi Jombok, silahkan aja. Bu, kalau di sana juga ready nggak? Yang misalnya Bu, saya butuh ini nih. Ada nggak di P4S Ratna Dewi? Jualan nggak artinya? Di
0: hari ini kita lebih pada tradingnya.
1: Iya.
0: Tapi kita tidak, karena kembali lagi P4S itu hanya permagangan dan pelatihan.
1: Iya.
0: Sehingga itu yang kita jual. Cuman saja kalau ada pesanan, kita gak bisa apa-apa. Ambilkan dari P4S lain.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Ruhnya adalah memberikan pelatihan Mitra di sana. Datang aja. Berbayar nggak sih Bu?
0: Kalau ditanya berbayar atau tidak, nah itulah kutukan kita itu. Jadi kita itu dikutuk ya, kita itu swadaya.
1: Swadaya, betul.
0: Tetapi kita punya produk khusus, artinya kita tetap menawarkan. Ada semacam list harga begitu, ketika ada permagangan, personal, per orang, per hari, itu berapa ada.
1: Ada.
0: Tetapi ketika ada orang datang, Bu, aku mau belajar nih, kayak apa carane bikin ini dan itu, kita fair, kita ya
1: pasti akan diberikan lah, dikasih wawasannya ya Bu ya.
0: Iya pasti. Jadi kita itu nggak pelit ilmu.
1: Iya. Jadi begitu ilmu,
0: dan
1: Mitra.
0: Itu tidak kita pungut biaya.
1: Nah itu dia. Datang aja ke sana, nanti jajan dulu boleh kalau misalnya atau tanya ya. Jangan lupa dusunnya adalah dusun
0: Ngasem.
1: Dusun Ngasem, Desa Jombok ya. Nanti dicari
0: kontak
1: di
0: dulu ya.
1: Iya, kontak-kontak dulu. Iya, pasti ada ya nanti ya di Google ya.
0: Iya, ada.
1: Atau disampaikan di sini enggak apa-apa?
0: Di sini aja.
1: Boleh-boleh, silakan Bu.
0: Nomor telepon saya 0811
1: 30 54
0: 888.
1: Oke. Bisa diulang, Bu.
0: 0811 30 54 888.
1: Oke, terima kasih yang sudah bergabung ini ya di chat kami. Terima kasih banyak satu persatu. Ini tulisannya kok kecil banget ya di sini ya. Ini terima kasih banyak, mantap temanya. Bu Nur semangat. Kemudian selamat pagi Bapak. Oke, terima kasih juga yang di WA. Nanti kita akan cek-cek lagi ya, apakah juga ada yang masuk. Yang jelas Mitra Radio Suara Jemaah FM setiap hari Senin dari pukul 9 pagi sampai 10 pagi Anda bisa mendengarkan dan nonton nonton bareng di radio podcast Mitra Tani, karena yang hadir adalah narasumber-narasumber yang berkompeten di bidang yang begitu luar biasa. Oke, Bu, terakhir bisa ini ya, artinya nanti bisa datang ke sana di mana? Di P4S. Kemudian juga bisa tanya-tanya dan yang jelas melalui pemanfaatan limbah pertanian untuk pakan ternak fermentasi bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Tujuan di next time-nya ini menjadi pertanian terpadu yang sangat keren. Jadi nggak ada limbah yang tersisa, tapi semuanya bisa dimanfaatkan. Terakhir Bu, sebagai closing statement dalam tema kita hari ini, sekaligus penutup radio podcast. Terasa apa enggak, Bu? Enggak kerasa ya, Bu ya?
0: Hampir sebenarnya kalau kita bicara peternakan ini bisa 3 hari enggak tidur.
1: Nah, ya? 3 hari enggak tidur, Mitra ya.
0: Hari ini hanya 1 jam.
1: 1 jam
0: makanya
1: aja.
0: Apa yang bisa saya berikan hanya sekilas saja. Yeah. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita apa ya, harusnya kita dapat lah ya, kita dapat dari perbincangan ini. Tapi yang jelas saya berharap, jadi tinggalkanlah cara-cara yang kolot gitu.
1: Okay.
0: Jadi misalnya selama ini kan masih banyak sebenarnya
1: banyak,
0: ketika
1: Bu,
0: kita mengadakan pelatihan gitu atau penyuluhan di tingkat desa itu pasti ada yang bergumam, aku kejaman
1: ya mono ya
0: kakekku biyen, jaman bambaku biyen, nek sing jenenge sapi ku ya pakane rumput, orang ora pakan ya, seperti itulah. Itu marilah kita kita tinggalkan dan saya berharap kepada petani-petani milenial, mereka sudah saatnya tampil.
1: Saatnya tampil. Okay. Oh ya, satu lagi Bu, saya lupa HMT-nya juga ini apa, rumputnya juga masih perlu dikasih nggak kalau sudah dikasih?
0: Masih sangat
1: ini
0: perlu. Masih sangat perlu.
1: Berapa persen itu?
0: Sebenarnya kalau secara tradisional mereka kan hanya bergantung sama rumput saja, jadi sama dengan mereka itu banyak air yang dia serap, tidak dari air minum, sudah artinya sudah banyak mewakili itu. Tapi kalau secara normal itu sebenarnya 20% aja cukup.
1: 20% cukup ya, 80%-nya adalah fermentasi.
0: Jadi yang perlu kita garis bawahi begini Pak Ari, kenapa harus ada fermentasi? Jadi selain efisien waktu, kita double dapatnya. Jadi sudah ternaknya sehat, kemudian waktu kita itu bisa kita gunakan untuk pekerjaan lain yang lebih
1: lain
0: menghasilkan.
1: Betul sekali.
0: Apakah ternak menghasilkan?
1: Menghasilkan.
0: Tetapi itu bisa dipakai semacam samben. Meskipun sambennya hasilnya lebih besar. Saya punya temen nih di Pempat S juga. Jadi dari kotorannya saja, karena banyaknya peliharaan sapi, artinya budidaya sapinya memang banyak ya. Dari kotorannya saja dia sudah bisa beli Pajero. Serius ini ada di Tuban.
1: Ada di Tuban. Dari kohenya aja jadi Bokasi ya.
0: Iya, dari Bokasi. Seperti itu.
1: Keren. Next time Bu, cerita-cerita lagi, mudah-mudahan bisa menginspirasi semuanya. Gitu ya Bu ya?
0: Iya.
1: Kita akan tutup dulu ya. Ada lagi yang mau sampaikan?
0: Cukup.
1: Cukup ya?
0: Iya.
1: Jadi tetap Mitra, pakan ternak fermentasinya 80%, rumputnya tetap 20%. Betul. Tapi yang jelas ini sebuah solusi Mitra, keilmuan begitu ya, dikembangkan dari beberapa yang ada, dikaji, kemudian dipraktekkan, ternyata juga menghasilkan yang sangat luar biasa. Dari pakan ternaknya yang keren, menghasilkan ternak yang juga cukup bagus. Jangan lupa datang ke P4S Ratna Dewi Jombok kalau misalnya pengen tanya-tanya lebih lanjut lagi. Termasuk juga yang di akhir tadi, masa sih Bu Kohe bisa beli motor yang itu, mobil yang kayak gitu? Nanti tanya-tanya lagi di sana ya, karena waktu kita terbatas. Bu Nur Khalifah, cukup by phone nanti ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf Bu, karena kita terbatas waktu. Semoga di lain kesempatan bisa ketemu lagi dan bisa berbagi wawasan lagi dan menebar manfaat untuk semuanya. Matur suwun. Salam juga untuk sahabat-sahabat yang lain yang ada di P4S Ratna Dewi Jombok begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu ya
0: pengen
1: acara.
0: Terima kasih Pak Ari.
1: Baik, Mitra Radio Sarjana FM, usai sudah radio podcast hari ini. Ikuti kembali minggu depan dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Saya Ari Suara Jombang undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM, kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Jomang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
0: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Enggak, mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
4: Kayak bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
0: Mitra,
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target besar pembangunan jaringan kereta api nasional baru di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Prabowo menyebut proyek itu sebagai Trans Sumatera Railway dan Trans Kalimantan Railway. Target ini disampaikan Prabowo saat meresmikan revitalisasi stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah pada Kamis 30 Juli 2026. Secara khusus, dia menyerahkan tugas berat ini kepada PT KAI Persero selaku BUMN sektor perkereta apian dan Kementerian Perhubungan selaku regulator. Prabowo mulai meminta agar jaringan kereta api dapat terhubung dari titik paling selatan Pulau Sumatera, yakni kawasan Bakahuni di Provinsi Lampung, hingga di titik paling utara pulau, yakni Provinsi Aceh. Prabowo mengaku sangat menantikan momen untuk bisa meresmikan proyek pembangunan Trans Sumatera Railway.
1: Radio Suara Jombang.
2: Let's break this one down, Fraser. Yeah, yeah, check it out. Got something to say.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Radio Suara Jomba.

0: Lintas Informasi. Mitra Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto angkat bicara soal maraknya peredaran konten di media sosial. Yandri menegaskan jika konten medsos yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Dipaparkan Yandri, narasi provokatif dan menyesatkan yang diunggah oleh akun medsos itu menyebutkan jika dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dilarang mendirikan kios dan toko kelontong. Jika sudah ada harus pindah atau didenda. Begitu juga halnya dengan narasi yang menyebutkan pemerintah akan menutup warung atau toko milik warga demi memonopoli pasar melalui KDMP. Lebih jauh, Yandri menjelaskan konten berita bohong itu menggunakan teknologi terkini sehingga menimbulkan kesan jika dirinya benar-benar mengucapkan pernyataan tersebut padahal dia tidak pernah mengucapkannya. Ditegaskan Yandri, konten itu tidak benar, menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian merekankan pentingnya penguatan kapasitas dan dukungan terhadap kepala daerah agar mampu menjalankan tugas pemerintahan secara optimal di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI di ruang rapat Komisi 2 DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tito menjelaskan kepala daerah memiliki peran strategis sebagai pimpinan eksekutif tertinggi di daerah dengan tanggung jawab yang semakin besar. Selain menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik, kepala daerah juga dituntut mencapai berbagai indikator pembangunan seperti penurunan kemiskinan, pengentasan stunting, peningkatan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, hingga pengendalian inflasi. Menurutnya, besarnya kewenangan desentralisasi di Indonesia membuat beban kepala daerah semakin kompleks. Karena itu, mereka perlu didukung dengan berbagai instrumen agar mampu menjalankan tugas secara optimal.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
1: Radio Suara Jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
3: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengeklaim Kementerian Perhubungan Kemenhub akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan bahwa ada kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022, Budi Setiadi yang berasal dari artikel wartakota.tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Dan Geofisika BMKG menyampaikan prediksi puncak musim kemarau di tahun 2026 terjadi pada Agustus hingga September. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, Bali hingga Kalimantan bagian selatan menjadi daerah dengan potensi kekeringan tertinggi. Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan masih berada di bawah normal hingga awal Oktober. Kondisi itu Mitra membuat potensi kekeringan, kebakaran hutan dan krisis air bersih perlu diantisipasi sejak dini. Pulau Jawa diperkirakan menjadi salah satu wilayah paling rentan terdampak. Selain curah hujan yang masih berada di bawah normal hingga Oktober, kebutuhan air di kawasan ini juga sangat tinggi karena menjadi pusat aktivitas pertanian sekaligus dihuni populasi yang padat.

Tahukah Anda apa yang terjadi bila Anda korupsi makanan? Seorang mantan petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas di Texas, Amerika Serikat, Gilberto Escamilla, terbukti menggelapkan anggaran makanan selama 9 tahun saat bertugas di kantin lapas tersebut. Dalam kurun waktu 9 tahun, Gilberto menggelapkan dana lapas untuk membeli fajitas, makanan khas Meksiko yang berisi daging dan sayur-sayuran senilai 1,2 juta dolar Amerika Serikat atau 16 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Gilberto dihukum selama 50 tahun kurungan pidana penjara.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan prediksi puncak musim kemarau di tahun 2026 terjadi pada Agustus hingga September. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, Bali, hingga Kalimantan bagian selatan menjadi daerah dengan potensi kekeringan tertinggi. Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan masih berada di bawah normal hingga awal Oktober. Kondisi itu Mitra membuat potensi kekeringan, kebakaran hutan, dan krisis air bersih perlu diantisipasi sejak dini. Pulau Jawa diperkirakan menjadi salah satu wilayah paling rentan terdampak. Selain curah hujan yang masih berada di bawah normal hingga Oktober, kebutuhan air di kawasan ini juga sangat tinggi karena menjadi pusat aktivitas pertanian sekaligus dihuni populasi yang padat. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.

الله أكبر.

0: Alpha, sicher. هدانا الله وإياكم والعفا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
2: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa koperasi desa Kopdes Merah Putih menawarkan pinjaman hingga ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan program tersebut. Terdapat beberapa kejanggalan dalam video unggahan dan menjadi indikasi bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan dengan probabilitas tinggi sebagai konten artificial intelligence atau AI.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ari Suara Jombang. Mitra, berikut kami bagikan informasi terkait perbaikan penerangan jalan umum atau PJU yang ada di Kabupaten Jombang. Pada Kamis 1 Mei 2025 telah dilakukan perbaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, yakni memperbaiki PJU Padam di Jalan Raya Ngerandu, Cangkring Randu Perak, kemudian PJU Ceweng Kalianyar dan PJU yang ada di Jalan Merpati Gang 4 Tambak Beras Jombang. Sementara pada Jumat 2 Mei 2025, perbaikan PJU Padam di Jalan Basuki Rahmat Sumobito, Jalur Kabuh Sukorame dan di Desa Jati Gedong Dadi Tunggal arah Mojokerto. Mitra, informasikan kepada kami apabila ada kendala terkait penerangan jalan umum, kondisi jalan atau pelayanan publik lainnya. Kirimkan info Anda Mitra di nomor WA 0812-3599-3737. Di nomor WA 0812-3599-3737.

Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan para elitnya untuk bekerja sama. Kata Prabowo, sejarah menunjukkan negara yang elitnya pecah beresiko menjadi negara gagal. Pernyataan ini disampaikan Prabowo di depan para pengurus Kamar Dagang dan Industri di Istana Negara Jakarta pada Jumat 31 Juli 2026. Prabowo mengatakan pertemuan tersebut diprioritaskan karena dunia usaha memiliki peran strategis dalam proses pembangunan bangsa. Prabowo menjelaskan bahwa pembangunan bangsa tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan politik, budaya, hingga agama. Karena itu menurutnya seluruh potensi nasional harus disinergikan agar mampu mendukung kemajuan Indonesia. Prabowo menilai sejarah peradaban dunia memberikan pelajaran bahwa keberhasilan sebuah negara sangat ditentukan oleh soliditas para pemimpinnya.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti

berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Tahukah Anda apa yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap barang-barang hasil sitaan dari koruptor? Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang melelang semua hasil sitaan barang koruptor, negara Filipina malah menghancurkan mobil-mobil sitaan tersebut menggunakan bulldozer. Tak tanggung-tanggung, pada Februari 2018, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghancurkan sekitar 30 mobil mewah hasil sitaan bea cukai. Mobil mewah yang dihancurkan pada saat itu antara lain Mercedes-Benz, Jaguar, Lexus yang harganya mencapai total 30 miliar rupiah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan para elitnya untuk bekerja sama. Kata Prabowo, sejarah menunjukkan negara yang elitnya pecah beresiko menjadi negara gagal. Pernyataan ini disampaikan Prabowo di depan para pengurus Kamar Dagang dan Industri di Istana Negara Jakarta pada Jumat 31 Juli 2026. Prabowo mengatakan pertemuan tersebut diprioritaskan karena dunia usaha memiliki peran strategis dalam proses pembangunan bangsa. Prabowo menjelaskan bahwa pembangunan bangsa tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan politik, budaya, hingga agama. Karena itu menurutnya seluruh potensi nasional harus disinergikan agar mampu mendukung kemajuan Indonesia. Prabowo menilai sejarah peradaban dunia memberikan pelajaran bahwa keberhasilan sebuah negara sangat ditentukan oleh soliditas para pemimpinnya.

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Nelson Mandela berkata, "Segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan." Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen, menjadikan tubuh sebagai pabrik antibody atau menyebabkan kanker adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Itu saja.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, pukul 08.58 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Zakaria, warga Kecamatan Jogoroto yang melaporkan adanya parkir liar di Jalan Totok Kerot, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada petugas di Sub Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur teng.

0: Tunggal Ratu sekawan ke Mas Tunggal Megahertz Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya para pamirsa, sugeng pepanggihan malih kalian Ninda. Wonten siang menika siang ingkang benter sangat tenjawi. Alhamdulillah saged sowan malih dhateng ngarsanipun panjenengan wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Inggih menika wonten tigang lelagon ingkang sampun kula aturaken dhateng panjenengan, mugi-mugi saged dados jampi saya ngen panjenengan sesariro. Kula badhe mbikak jalur setunggal menika ingkang sampun enten ingkang ngantri awet kula wau. Ampun kasupan pasutipun inggih menika gayeng marem pancen gawe ada ayem tur tentrem. Sugeng siang gayeng marem.
1: Pancen gawe ada ayem tur tentrem.
0: Nggih matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Sehat, Mbak Ninda.
0: Alhamdulillah sami kawilujengan.

0: Kulocan dolakan se.
1: Lah, ngoten. Lah kula diwingenan niku ajeng telepon maling. Lah, lagune bojomu pinten kok kate puter-puter.
0: Napa?
1: Nika. Sinten jumuan niku lho.
0: Oh, lagune bojomu pinten mboten kula puter-puter. Sing napa?
1: Sampai ping 4.
0: Mosok?
1: Pengawan sore pun terusan.
0: Dangit terus pengawan sore.
1: Tapi kok kantun.
0: Oh.
1: Bujumin kan lah di sini.
0: Gih, mbak tuh napa-napa pok diputer.
1: Dangit. Nek pokoknya diputer agak apa-apa.
0: Gih. Gih pun. Lagunya napa? Eh, lagunya napa? Gini aku kembang kecubung kak mesinten.
1: Salam Bu Gila.
0: Nggih.
1: Bu Suminten, Mbak Wati, Bunda Eti, Mama Titin. Bu Wiwi Moblong.
0: Napa? Wiwi Moblong Mobrot. Gucing.
1: Nggih. Terus Bunda Eti. Bunda, ini ke Mama Yeti.
0: Nggih.
1: Pak Bram, Bu, Pak Breng sekalian.
0: Nggih.
1: Pak Bram, Pak Cip, Pak Sukarti, Pak Jono, Cak Wit, Mas Alan, Bang Imam. Kalau cinta benda.
0: Yang gitu kok.
1: Duh.
0: Duh.
1: Kutu jeling no
0: ngobean.
1: Niku Bang Gilang.
0: Nggih.
1: Niku Mas Prayogo gak tau belah gak ngene.
0: Nggih.
1: Niku Bu Sami Sunda.
0: Nggih.
1: Terus.
0: Nobro.
1: Terus nobro ma. Oh, wah, semuanya rinjingnya.
0: Nggih ta.
1: Nggih. Wadem dong.
0: Saat ini panas.
1: Nggih. Umpaman kula garing benar.
0: Nggih sih.
1: Nggih. Pun mana. Nggih. Mugi-mugi mana ya paling.
0: Nggih.
1: Kekuasaan sak kuasa.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Menyenangkan uki nggih.
1: Amin. Matur nuwun Anda.
0: Nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sampun derek pinarak niku wau Bu Wawan. Sugeng siang gayeng marem.
2: Gayeng marem ketombo ati ayam tur tentrem.
0: Matur nuwun.
2: Niku mau wau plangkone, cakon nyetekna kowe. tinggal kok tinggal mah wis. Dinten Mbak Lila sing nomor 1.
0: Lha niku wau lakone.
2: Oh, aku nggih wonten langit mundung kudu ngawiwal terus. Oh, cakut niku nggih.
0: Nggih.
2: Apa niku dise nggih.
0: Kula enggal mbikak niku wau.
2: Oh. Mangka lho kok opo ngarani mlete temen omong kok.
0: Mlete. Nggih nggih.
2: Benjing cek munggah Pak Nindang nek kula ngono ngegodol iki meneh munggah. Kula delokaken kali Abu Abraham ganti pulsa. Pulsa munggah.
0: Pun gak ada pulsa saniki.
2: Angge wong wis.
0: Nggih, Pak. Pak
2: Breng.
0: Napa lagune?
2: Pak Breng niki mangke pun diparingi nika mbok sing tak kirimno. Nggih to bae ning nggih gak apa-apa kuwi
0: nak. Napa?
2: Nika judule nemu Mbak Ninggal Timpa.
0: Nggih. Wonten nah.
2: Ya tak pikir nek aku kula kirim nak sing nyanyi elek Mbak Ninggal.
0: Oh, moso.
2: Kan arek koyo ngono lha iku jak mancing mboten penak.
0: Mboten tak bales ya suwe iku.
2: Ngerti kula wis ngerti wae jeneng tok aku. Mosok nek arek koyo ngono genite kaya.
0: Lah nggih.
2: Sing mboten tawar niku nek nglirik wae ya. Ah niku kaya terus kare duwe sak gebuk kekno.
0: Nggih, kagem sinten nemu?

0: nemu buawan itu mau. Nemu bapak
1: nemu buawan.
0: Nggih. Penak pun paling jalu aneh nopo pancen nang jalu aneh.
1: Nggih.
0: Buawan tuh ono montor ya ra iso.
1: Nggih. Ra iso nopo ayo.
0: Mulai kan nyopel, paling ngongkol tegok no, tepu janyal, pece itu gak iso, paling tegok cetok.
1: Gitu gonceng ya sakit. Oke, terus?
0: Oke, Mbak Penceng, tegok siang.
1: Oke.
0: Anteng Pak Jono, Bu Sami Sunda.
1: Oke.
0: Mama Yeti, Mama Tintin.
1: Oke.
0: Anteng Bunda Eti. Eling aja lagi mudah itu kalau kiri mungkin protes enggak.
1: Oke.
0: Anteng kita Mbak Wiwi mau pulang mau pulang.
1: Oke.
0: Kau anteng cinta cinta Pak Nur saya tahu.
1: Oke.
0: Oke, kalau Bu Wati juga siang Bu Wati.
1: Oke.
0: Anteng kok Bu Jumintan nek muka ini gak jadi kalau kena. Napa nek ngono pengawan sore.
1: Nggih.
0: Nggih kangge kok wajib kangge seduhan ten Pak Lintah.
1: Nggih.
0: Sing lali nggih nyuwun pangapunten.
1: Nggih.
0: Wong nek Pak Sukardi.
1: Nggih.
0: Pak Sukardi itu kon siang. Nggih Pak Lintah matur sembah nuwun.
1: Sami-sami.
0: Nyuwun pangapunten nek anten lepate.
1: Sami-sami Pak Babram.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bram. Sugeng siang gayeng marem.
2: Gayeng marem ketok mbok ati ayam tur tentrem.
1: Matur
2: nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sukardi.
2: Niku teng tiyang pundi niku wau?
1: Brambang.
2: Brambang.
1: Nggih.
2: Oh Pak iki babreng seperti yang Brambang ta.
1: Nggih.
2: Ayo wong rene.
1: Cepet temen.
2: Nggih, mbok nggowo kresek ya dhe apa iku.
1: Ya nggih.
2: Tak ra wae motong-motong dron. Nggowo apa iku? Nggo kapon bali.
1: Nggih, Pak Kapti, sehat, Pak?
2: Alhamdulillah, maninda seger waras.
1: Nggih.
2: Kawasan Parimono Menduk niku napa wangin gawe wes nggih.
1: Nggih.
2: Mainan kula akeh sing roto.
1: Hmm.
2: Mainan niku lho ngajeng kula kaya mainan-mainan niku.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Kaya sing roto rapet yo kaya sing roto.
1: Lagune napa, Pak?
2: Mangke niki Pak Jati request niku Lutemeng Asmoro.
1: Lungiteng.
2: Asmoro.
1: Nggih.
2: Ibu Wiwi itu kengsiang. Dia pun dalami setuwo ya mawon. Tunggut buawan kali apa berembau pun
1: setuwo
2: ya mawon. Suun Mbak Ninda.
1: Nge, sami-sami.
2: Sampai ngasmoro nge.
1: Nge, lu ngiteng ngasmoro.
2: Cementel no.
1: Nge, sampun.
2: Nge, cementel.
1: Pun.
2: Nge.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sukardi. Sinten iki. Pak Cep wana salam. Sugeng siang gayeng marem.
3: Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur.
1: Nggih, matur nuwun.
3: Sugeng siang, Mbak.
1: Sugeng siang.
3: Ya wiki.
1: Nggih, mboten usah moblong mobrot nggih.
3: Padung kulino niku lho nek.
1: Lah nggih.
3: Anu-anu Wiwi nggih mobrong-mobrot Mama Titin.
1: Teng. Sehat Pak Cep?
3: Sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah.
3: Panas niku sedina.
1: Nggih.
3: Nggih. Mangga nyuwun sampur kuning mawon.
1: Nggih.
3: Sampur kuning salame wonten.
1: Sampur kuning.
3: Nggih, wonten sinten wau? Pak Sukardi.
1: Pak Sukardi.
3: Wonten apa Brang?
1: Nggih.
3: Oke wonten. Oh, sinten wae sing kaitan.
1: Nggih.
3: Nggih. Sing bubu sinten wae?
1: Sinten Bu Wawan ta ne wae?
3: Oh, Bu Wawan Wardiani kula. Wonten Bu Eti, wonten Mama Yeti, wonten ugi Bunda Dewi Sinta. Om tenugi mamatitin wiwi rahayu.
1: Mablang mabret.
3: Mablang mabret. Om tenugi pacono wonten cawit wonten pabreng wonten Mbah Roso.
1: Nggih.
3: Wonten ugi Mbah Penceng.
1: Nggih.
3: Oke wonten Bu Wiwi Puspitaning Rum Handayani mobelung mobret ingkang wonten kesamben.
1: Nggih.
3: Ya sedaya kemawon Mbah Rinda.
1: Nggih.
3: Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho niki lha nanti sing klarifikasi niku lho. Mbak Ninda sing kula gojloki niku buawan sanes Pak Breng. Tulung Mbak Ninda dikira dikira kula niki nggo jloki Pak Breng gak punya pulsa. Di rumah sekolah jenengan niku wau nggih nggo jloki buawan sanes Pak Breng. Walah niku nggih buawan niku wau sing digojolok gojloki kali Ababram niku wau. Buawan nggih sanes sanes Pak Breng beda ya betulnya aduh niku setunggal kali tiga sekawan pun jangkep nggih niki kembang kecubung riyen kula aturaken datang panjenengan sugeng midhangetaken.

Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, tak mudah menjadi pemimpin negara. Meski digaji besar, seorang pemimpin negara memiliki tanggung jawab besar akan pemerintah yang dipimpinnya. Sayangnya gaji yang besar serta fasilitas mewah tak membuat pemimpin satu ini puas. Mantan Presiden Perancis François Hollande dikritik karena membayar penata rambut pribadinya dengan gaji bulanan sebesar 136 juta rupiah. Hal ini berbanding terbalik dengan kampanye penghematan belanja negara pada saat ia memimpin. Tak terima dikritik, Hollande lantas membela dirinya dengan menyebut telah mengurangi pengeluaran pemerintah sebesar 9 juta euro, termasuk mengurangi anggaran staf istana 10% serta memotong gajinya sendiri hingga 30%.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Mitra Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target besar pembangunan jaringan kereta api nasional baru di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Prabowo menyebut proyek itu sebagai Trans Sumatera Railway dan Trans Kalimantan Railway. Target ini disampaikan Prabowo saat meresmikan revitalisasi stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah pada Kamis 30 Juli 2026. Secara khusus, dia menyerahkan tugas berat ini kepada PT KAI Persero selaku BUMN sektor perkereta apian dan Kementerian Perhubungan selaku regulator. Prabowo mulai meminta agar jaringan kereta api dapat terhubung dari titik paling selatan Pulau Sumatera, yakni kawasan Bakahuni di Provinsi Lampung, hingga di titik paling utara pulau, yakni Provinsi Aceh. Prabowo mengaku sangat menantikan momen untuk bisa meresmikan proyek pembangunan Trans Sumatera Railway.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Inge matur nuwun sangat kagem panjenengan ingkang tasih tansah setya tuhu midhangetaken adicara Gayeng Marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Tasih setunggal niki sampur kuning dereng kula aturaken. Mantun ngeten nggih. Mantun bika jalung setunggal. Sinten ingkang badhe ngersakaken pinarak? Kula aturi pinarak malih. Wonten 8-7-7-7. Dene tasik dereng wonten langsung kemawon. Lho, langsung medal. Sugeng siang Gayeng Marem.
3: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Matur nuwun.
3: Assalamualaikum Mbak Ninda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinara Pak Jono.
3: Nembinya ngandak nih Pak. Jangan mendikan ngoten lu mesti
2: ati. Nembinya ndak.
3: Nggih ngontel pune ten ajengan.
2: Alhamdulillah nggih.
3: Kulo mayu.
2: Lah nggih. Monggo-monggo badhe ngrasakaken apa?
3: Nggih, ni enake awan awan ngoten nggih kopi jahe.
2: Kopi jahe, nggih.
3: Solid, Pak.
2: Nggih.
3: Lu salami kalau apa pekerja Pak Pre, Pak Enceng, kedua,
2: nggih.
3: Mama Yeti, Mama Dia, terus ngaler, kemudian Pak Sukarti,
2: nggih. Lajeng
3: Mas Ima.
2: Nggih.
3: Terus Mas Alan Cak Wit.
2: Nggih.
3: Terus ngilen Mama Titi. Terus ngilen mana Pak Nur Seto, Mama Gilang.
2: Nggih.
3: Tete Woni. Terus ngilir itu ngini Bunda Biri. Terus ke Kalimantan Pak Endi.
2: Nggih.
3: Salam sedaya sedoyo. Wadah salam, Mbak.
2: Nggih.
3: Pak Cip. Lali mawon kula. Kali sing Gunung Gelut.
2: Nggih.
3: Nggih. Salam sedaya mawon.
2: Nggih.
3: Matur nuwun.
2: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pak Jono, lakonipun mangke dipun tenggo. Nggih, pun wonten kalih niki kula nutukaken jam kalih pas mangke kula bangsul malih dhateng ngarsanipun panjenengan. Sugeng midhangetaken.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengeklaim bahwa pengguna handphone atau HP akan dikenai pajak mulai tahun 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul, begini, kena PPN 12% beli HP jadi lebih mahal tahun depan. Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, pukul 08.58 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Zakaria, warga Kecamatan Jogoroto yang melaporkan adanya parkir liar di Jalan Totok Kerot, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas di Sub Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasih tansah setya tuhu midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Sugeng siang kemawon kagem panjenengan ingkang tasih enggal kepanggih. Kalian adicara menika sakmenika sampun jam kali langkung 9 menit nggih. Sugeng sonten kagem panjenengan ingkang tasih enggal kepanggih kalian adicara menika. Monggo ingkang badhe ngersakaken pinarak 8-7-1-7 sampun kula siapaken lemelih. Sugeng sonten gayeng marem.
1: Gayeng marem, gayeng ati ayem tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Breng. Nggih, Pak Idamus. Sehat Pak Idamus?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mboten nate mbecok rene mboten gak dapur.
0: Napa? Mboten gak dapur.
1: Nggih. Hmm. Pur sak.
0: Pur.
1: Ayo nek mboten gak dapur ora usah ketenep.
0: Nggih.
1: Pur sak.
0: Nggih, nggih, nggih. Ora
1: apa Bram. Pak Pri gak tau mlebu. Jadi kula nyuwun anu niku. Hmm. Sing jarang dijaluk.
0: Tibake leres ngoten ta niku.
1: Napa nih?
0: Tibake leres ta niku.
1: Leres. Hmm. Pun salah, tapi ini kalau WA ngeriki di sauri kali mbak ente ini mboten gak dapur kita bang ben
0: ini
1: John ini mboten nopo-nopo ini mboten guya lah yang tua emang
0: ini
1: makanya kalau nyuan anu mas nopo ini memen
0: oh ini
1: namun ketos ya.
0: Kalau loading rien ni, wow.
1: Napa?
0: Loading rien, maker rien.
1: Memang ni kita lihat utang
0: lagi. Dolang game pun kepanggil tapi tambah diomong, no. Karena penjendengan tak boten diomong, no, ngoten se.
1: Boten diomong agam, no. Kadung roh ya.
0: Langge, alhamdulillah. Geh.
1: Salame agam patu tadi, wow, apa bukan? Mbak Wati, Bu Wawan, sama Yeti, Bu Wiwi, Kamben.
0: Oke.
1: Bukan Mbak Wati. Untuk dipindah, kita ambil Nunda.
0: Oke.
1: Ini pun ngotan, Mbak Nunda.
0: Oke.
1: Dibagi-bagi ingin selesai dengan
0: Oke.
1: Ini pun masuk Gun.
0: Oke, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sinten malih ingkang badhe ngrasakaken minara 8-7-7 niki lagu ingkang dipun kersakaken kalian Pak Breng sampun kula siapaken. Dene mboten wonten sing pinarak malih, langsung kemawon kula aturaken dhateng panjenengan. Sugeng midhangetaken.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk

0: Itu pada bulan Mei hingga Agustus 2026 bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan prediksi puncak musim kemarau di tahun 2026 terjadi pada Agustus hingga September. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, Bali, hingga Kalimantan bagian selatan menjadi daerah dengan potensi kekeringan tertinggi. Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan masih berada di bawah normal hingga awal Oktober. Kondisi itu, Mitra, membuat potensi kekeringan, kebakaran hutan, dan krisis air bersih perlu diantisipasi sejak dini. Pulau Jawa diperkirakan menjadi salah satu wilayah paling rentan terdampak. Selain curah hujan yang masih berada di bawah normal hingga Oktober, kebutuhan air di kawasan ini juga sangat tinggi karena menjadi pusat aktivitas pertanian sekaligus dihuni populasi yang padat.

Ah!

يا عفو يا رؤوف، يا أحد يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian merekankan pentingnya penguatan kapasitas dan dukungan terhadap kepala daerah agar mampu menjalankan tugas pemerintahan secara optimal di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI di ruang rapat Komisi 2 DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tito menjelaskan kepala daerah memiliki peran strategis sebagai pimpinan eksekutif tertinggi di daerah dengan tanggung jawab yang semakin besar. Selain menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik, kepala daerah juga dituntut mencapai berbagai indikator pembangunan seperti penurunan kemiskinan, pengentasan stunting, peningkatan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, hingga pengendalian inflasi. Menurutnya, besarnya kewenangan desentralisasi di Indonesia membuat beban kepala daerah semakin kompleks. Karena itu, mereka perlu didukung dengan berbagai instrumen agar mampu menjalankan tugas secara optimal.
2: Hari Minggu saatnya dengerin radio ya. Ada lagu anak-anak yang asik loh, ada dongengnya juga, dan live perform dari teman-teman kita, kelompok bermain PAUD TK atau RA Sejombang.
3: Jika

0: Yuk dengerin Dunia Anak Radio Suara Jombang FM setiap hari Minggu dari jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Buat bunda dan ayah, jangan lupa juga follow akun Instagram Radio Suara Jombang di @radiosuarajombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto angkat bicara soal maraknya peredaran konten di media sosial. Yandri menegaskan jika konten medsos yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Dipaparkan Yandri, narasi provokatif dan menyesatkan yang diunggah oleh akun medsos itu menyebutkan jika dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dilarang mendirikan kios dan toko kelontong. Jika sudah ada harus pindah atau didenda. Begitu juga halnya dengan narasi yang menyebutkan pemerintah akan menutup warung atau toko milik warga demi memonopoli pasar melalui KDMP. Lebih jauh, Yandri menjelaskan konten berita bohong itu menggunakan teknologi terkini sehingga menimbulkan kesan jika dirinya benar-benar mengucapkan pernyataan tersebut padahal dia tidak pernah mengucapkannya. Ditegaskan Yandri, konten itu tidak benar, menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menyampaikan adanya 414 temuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menerima uang ke rekening tetapi dapurnya belum beroperasi. Padahal kata Sudaryono, pemerintah pusat telah menyalurkan saldo untuk program MBG ke rekening SPPG masing-masing melalui virtual account. Berangkat dari temuan itu, BGN mengembalikan uang dari SPPG-SPPG tersebut ke negara senilai 311 miliar lebih. BGN juga mengembalikan uang ke Bank Syariah Indonesia dari 19 SPPG senilai 12,9 miliar dan Bank BTN dari 28 SPPG sebesar 15,3 miliar. Radio Suara Jawa.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target besar pembangunan jaringan kereta api nasional baru di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Prabowo menyebut proyek itu sebagai Trans Sumatera Railway dan Trans Kalimantan Railway. Target ini disampaikan Prabowo saat meresmikan revitalisasi stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah pada Kamis 30 Juli 2026. Secara khusus, dia menyerahkan tugas berat ini kepada PT KAI Persero selaku BUMN sektor perkereta apian dan Kementerian Perhubungan selaku regulator. Prabowo mulai meminta agar jaringan kereta api dapat terhubung dari titik paling selatan Pulau Sumatera, yakni kawasan Bakahuni di Provinsi Lampung, hingga di titik paling utara pulau, yakni Provinsi Aceh. Prabowo mengaku sangat menantikan momen untuk bisa meresmikan proyek pembangunan Trans Sumatera Railway.
1: Radio Suara Jombang.

0: Susunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan prediksi puncak musim kemarau di tahun 2026 terjadi pada Agustus hingga September. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, Bali hingga Kalimantan bagian selatan menjadi daerah dengan potensi kekeringan tertinggi. Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan masih berada di bawah normal hingga awal Oktober. Kondisi itu mitra membuat potensi kekeringan, kebakaran hutan, dan krisis air bersih perlu diantisipasi sejak dini. Pulau Jawa diperkirakan menjadi salah satu wilayah paling rentan terdampak. Selain curah hujan yang masih berada di bawah normal hingga Oktober, kebutuhan air di kawasan ini juga sangat tinggi karena menjadi pusat aktivitas pertanian sekaligus dihuni populasi yang padat.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan para elitnya untuk bekerja sama. Kata Prabowo, sejarah menunjukkan negara yang elitnya pecah beresiko menjadi negara gagal. Pernyataan ini disampaikan Prabowo di depan para pengurus Kamar Dagang dan Industri di Istana Negara Jakarta pada Jumat 31 Juli 2026. Prabowo mengatakan pertemuan tersebut diprioritaskan karena dunia usaha memiliki peran strategis dalam proses pembangunan bangsa. Prabowo menjelaskan bahwa pembangunan bangsa tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan politik, budaya, hingga agama. Karena itu menurutnya seluruh potensi nasional harus disinergikan agar mampu mendukung kemajuan Indonesia. Prabowo menilai sejarah peradaban dunia memberikan pelajaran bahwa keberhasilan sebuah negara sangat ditentukan oleh soliditas para pemimpinnya.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto angkat bicara soal maraknya peredaran konten di media sosial. Yandri menegaskan jika konten medsos yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Dipaparkan Yandri, narasi provokatif dan menyesatkan yang diunggah oleh akun medsos itu menyebutkan jika dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dilarang mendirikan kios dan toko kelontong. Jika sudah ada harus pindah atau didenda. Begitu juga halnya dengan narasi yang menyebutkan pemerintah akan menutup warung atau toko milik warga demi memonopoli pasar melalui KDMP. Lebih jauh, Yandri menjelaskan konten berita bohong itu menggunakan teknologi terkini sehingga menimbulkan kesan jika dirinya benar-benar mengucapkan pernyataan tersebut padahal dia tidak pernah mengucapkannya. Ditegaskan Yandri, konten itu tidak benar, menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
1: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Radio Suara Jombang. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi

0: Radio Suara Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?

0: ada pejabat, Bu, yang ketangkep KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Eh, Ari, Ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi, kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti. Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: aduan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
3: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
0: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang.
3: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kafaratul majlisi ay yaqul al-'abdu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaika. Kafaratul majlisi utawi kafarate majlis, pelebure majlis. Oke, maksudnya yang dilebur niku nggih dosane ngoten Bapak Ibu. Teng majlis niku lak panggonan lungguh kumpul-kumpul ngeten iki jenenge majlis. Jadi nek uang kok kumpul lungguh-lungguh niku berarti majelis. Wonten niku majelis niku bahasa Arab nggih maknane anggere ana wong kok lungguh kumpul-kumpul berarti majelis. Wonten. Nggih termasuk sing do tenggene napa kafe-kafe niku kan nggih do kumpul lungguh-lungguh. Ha niku nggih majelis niku asline. Nggih. Dadi mok bedane niku di bahasa Arabno ngoten mawon. Jadi intinya itu nek kumpul-kumpul lungguh lah ngoten niku jenenge majelis. Lah niki wonten kafarote. Kafarot niku nggih pelebur dosa. Mergo nek wong niku kapan kumpul nggih diakoni ora diakoni iku ya ana dosane. Wonten mbuh ngomonge, mbuh sikape nggih apa prilakune itu menimbulkan dosa. Wonten atus tengriki ngeten iki kumpul-kumpul sawangane ngeten iki niki ki ana dosane terutama sing paling akeh nggih kula niki. Soale sing akeh ngomongnya kok nggih. Nah jenengan malah gak salah blas gak dosa blas wong karek lungguh ngrungokno terus senden tembok karo ngontak ngantuk dosane teng pundi ngoten. Nah makane terus ya apa ben dosa niki kelebur. Nah ngoten niku wonten dungane niki wonten dungane. Niki dawuh Kanjeng Nabi ayyakula iku yen to ngucap sapa al-abdu kawula ngucap subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Niku lek dimaknani subhanaka maha suci panjenengan Allahumma duh Allah wa bihamdika lan kelawan puji panjenengan asyhadu nyekseni sapa kula an ing setune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah ing dalem wujude iku maujud illa anta kejawi panjenengan wahdaka halis wijine panjenengan la syarika ora ana kanca iku maujud laka laka kedue panjenengan astaghfiru nyuwun pangapura sapa kula ka ing panjenengan wa atubu lan tobat sapa kula ilaika dhateng panjenengan. Jadi intine kafaratul majlis niku nek diucapno nggih niki subhanakallahumma wa bihamdika. Jadi memang sunah niku nek dilakoni apik oleh ganjaran. Nek ora dilakoni ya ora apa-apa, ya ora dosa. Ngoten. Dadi nek wis majelis niku bubar, niku diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaika. Anda. Dadi intine teng mriku ditutup karo njaluk sepura. Ngoten. Upami mboten atik ngoten-ngoten yok napa, Pak. Ya jane ora apa-apa misale. Niki mawon ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun ngoten. Iki ya kafaratul majelis asline, cuma kafaratul majelis versi Jawa ngoten lho. Nek versi Arabe kan ngoten iki. Jadi ampun ngantos nek bubar acara, bubar kumpul-kumpul terus peletas wonten. Lah, setidaknya itu ada permohonan maaf lah, ada permohonan maaf. Iki njaluk, njaluk sepura. Mergo nggih niku mau, diakoni ora diakoni, niku nggih wonten salahe, wonten kelirune, rumangsane kene sing ngomong ku ya apik wonten. Wis gak ana kelirune, tapi jenenge wong ku macam-macam. Nggih. Sing kene nerangno genah-genah ngono kono ya ana sing lara ati bolak-balik kok aku wae sing digawe conto padahal kene ya ora gawe conto kono tapi ya delalah kok ya pas ngoten lah tersinggung niki kan berarti ngarakno wong liya tanpa disadari ternyata niku kadang-kadang ucapane awake dhewe niku ngelakno wong liya ngoten wae apa meneh kok sampai diduding-duding terus diceluk jenenge wah terus diunen-uneni wah tambah nemen nek niku wong sing karuan di, ngomongnya di hati-hati ngontene jenek sing tersinggung kadang-kadang nah makane nek wis buyar niku terus njaluk sepura dan utawa nggih ditutup kalih niki donga kafaratul majelis niku wong intine teng ngriku kafaratul majelis teng-teng akhir niki astaghfiruka wa atubu ilaika. Nggih. Kula nyuwun pangapunten Gusti, kula tobat Gusti. Wonten. Mergo wau kumpul-kumpul niku ya ana salah, ana ana klirune. Sebenarnya tenggene ngriki to astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, lah tenggriki niki sebenarnya memberikan adab, adab tata krama. Tiyang niku lek njaluk sepura, nyuwun tenggene Gusti Allah, niku aja langsung. Nah, diawali dengan muji-muji riyin tenggene Gusti Allah. Niku lek intine muji-muji subhanakallahumma maha suci panjenengan wa bihamdika. Nggih, lan kelawan puji panjenengan. Asyhadu alla ilaha illa anta kula nyekseni mboten enten pangeran kejawi namung panjenengan. Wonten la syarika laka mboten enten sing ngancani jenengan. Wonten. Terus lagi astaghfiruka. Kula nyuwun pangapunten Gusti. Lho ngoten wong njaluk njaluk-njaluk niku adabe ngoten. Ngoten. Wis padha karo anake dhewe niku lho Bapak Ibu. Anake dhewe iku lek njaluk-njaluk dhuwit kok moro-moro terus menteng kelek, Pak, njaluk dhuwite. Niku sing arepe ngekeki ya rasa-rasen. Ngoten. Lah coba njaluk dhuwit ku diawali muji-muji riyen, apa meneh karo dipijeti, karo dilus-lus ngoten. Dadi asline iku ya ya wis sama dengan kehidupan kita. Awake dhewe kepengin apa-apa awalilah dengan muji-muji, awalilah dengan amal yang baik dulu. Makanya awake dhewe lek ndonga, wonten niku diawali karo amal apik dhisik. Lah niki amal apik niku dadi wasilah, dadi lantaran. Padha karo anak niku apik njaluk duit ana karepe, niku srewegep dhisik ya korah-korah. Ya resik-resik omah, ya olah-olah, wis tuwandeng gawe penggawean omah iki diatasi kabeh, bareng wis mari kabeh jebret terus lagi njaluk duit. Kira-kira dikeki napa mboten? Oh ya dikeki, wong wis korah-korah semono akeh resik-resik omah, mosok njaluk duit ora dikeki. Ya akhirnya dikeki. Malah lek ngekeki akeh ditambah-tambahi wong sak durunge ngamal dhisik kok. Wonten. Lah iki ora lapo-lapo, umbah-umbah ora gelem, korah-korah ora gelem, mok tura turu, mongan mangan. Nggih to, nek bengi keluyuran, cangkruan sampai jam 2, sampai jam 3. Wesok penggaweane turu, terus moro-moro njaluk duit. Sing ape ngekeki lho aras-arasen. Wong penggaweane mok tura turu, mongan mangan kok moro-moro njaluk. Ayo coba tandang gawe dhisik. Ngoten. Ngelakoni amal dhisik. Niki sing ngekeki ya nyah-nyah-nyah-nyah. Brah-brah-brah-brah nek ngekeki nggih akeh wong tandang dhisik. Lah niki kalih Gusti Allah nggih ngoten. Mengane awake dhewe niku nek sadurunge nyuwun nang Gusti Allah amal dhisik, maca Quran dhisik. Wonten syukur-syukur 30 juz diwaca kabeh. Wah lak sawi niku, Pak. Ya nek suwi ya maca kulhu ae wis. Ha kulhu ping 3 kan padha karo khatam sepisan. Nek gak kulhu ya Yasin lah kok sawangane kulhu kecepetan. Yasin Yasin. Yasin niku lumayan. Jadi ya rada pantes wonten nggih. Rada pantes. Mergo maca Yasin sepisan padha karo khatam ping 10 malahan. Nah, dadi nek sawangane kok kulhu kok rada kecepetan ya wis Yasin lah rada member Yasin niku. Maca Yasin, terus tahlil, selawatan, wis isine niku amal apik tok. Lah mari ngono terus lagi nyuwun nang Gusti Allah. Kuwi iku ya diparingi. Lah iki ora lapo-lapo mok tura turu moro-moro terus nyuwun nang Gusti Allah ya. Ya angel nih. Makanya kafaratul majlis niki wau intine asline tenggene astaghfiruka wa atubu ilaika. Mok ngoten tok. Cuma nggih dikawiti kalih niki wau. Nggih, dikawiti subhanakallahumma wa bihamdika. Ngoten. Jadi mang etikane ngoten. Jane nek perlu niku sakjane nggih. Niki dawuh ulama-ulama niku, jane mujine niku sing akeh. Mujine sing akeh. Lah, terus nyuwun. Lah nyuwune aja akeh-akeh, kadang kualik. Mujine mok titik jalukane syarat ndayat. Njaluk dadekno DPR, njaluk dadekno bupati. Teko ndi wong dungane mujine mok sak kelemet kok. Dadi mujine sing akeh, makane ana sing nganjurno niku sak durunge ndonga niku Asmaul Husna. Asmaul Husna niku lak nyebut asmane Allah kira nang warung kopi gak tau gelem nang omah. Lah niki repot niki gara-gara ngoten niku wae. Makane dikeki semangat sing rambuté putih-putih semiren ra apa-apa. Dene bojone betah teng omah. Oleh. Lah niku bojone, Pak. Ora apa-apa wong bujuki gawe kaapian kok nggih. Nah niki oleh. Makane niki termasuk sing nomor 2 niki. War rajulu yakdzibu alal mar'ati. Nggih. Suami bujui istri ini oleh Bapak Ibu. Tapi bujui sing apik lho nggih. Bujui sing apik. Lah nek bujui ini ora apik ya ora

Nek apa anane wonten niku malah kadang dadekno geger kok, Bapak. Wong direwangi masak sekesuk sampe raine angus kabeh. Ndelalah lek masak ora ana benere, ora ketepaan. Awasin wonten. Suguhno bojone ditakoni enak to Pak masakanku? Enak, wong sing masak sampean kok. Asline ora enak. Tapi dekne ngomongnya enak, bujui napa mboten niku? Bujui tapi oleh. Mergo demi keapian. Atik ngomong jujur apa anane? I masakan napa dapurane kaya ngene? Oh, titenono meneh. Wis masak-masak dhewe kene, kene direwangi masak sampe rai angus kabeh tambah diunen-uneni. Tambah dicelatu wong karek mbadok tok kok kakehan lho tambah ra karu-karuan niki mangke. Mangane nek ngomong wah enak masakane sampean gak ono masakan sak Jombang paling enak kejaba masakane sampean wah seneng padahal wasin. Akhire ditakoki lah nek enak kok sithik Pak. Lah piye wong sithik wis kerasa kok. Oh, berarti kasinan masakan kuwi nggih. Lah, nek ngeten kan gak nglarakno ati to Bapak Ibu nggih. Heeh. Dadi ora gelo nemen-nemen. Dadi bujuke iki ora apa-apa. Pokoke intine demi kemaslahatan oleh ngonten. Tapi lek bujuine niku justru tidak membawa kebaikan, menjadikan problem, apalagi menjadikan konflik, ini yang jadi masalah, itu tidak boleh. Jadi gampang kok saja ini, asal buju ini demi kebaikan, maka boleh. Sing disebut telu Kanjeng Nabi ini mboten mutlak telu, tapi ini bisa dikembangkan dalam kasus apapun, karena tiga perkara ini intine teng riku demi kemaslahatan. Demi kebaikan. Ngoten. Ana wong diuber-uber arepe dipoateni, melayu, dadak teng arepe sampean peluwayu. Ngoten. Melayu jenengan semerap nek wong niki diuber arepe dipateni. Ngoten. Mari ngono sing nggawa golok, nggawa arit sing nguber niku terus takok jenengan. Jenengan semerap tiyang sing melayu ngeten niki wae. Mboten semerap, lah kan bujuki. Soale atik diduduhno wontek dipateni temenan karo wong niki wae. Ah ngoten. Nggih. Ah bujuki demi kebaikan itu boleh. Atau mungkin disiasati Bapak Ibu, disiasati. Wonten sing nyiasati niku ngenten. Dadi nek ana wong takok ngoten niku, terus maju satu langkah, terus ngomong ngeten, sak joke aku ngadeg ndek kene, ora enek wong sing mlayu nang ngarepku. Ngoten niku lak mboten bujuki to nggih. Nah, mboten bujuki. Lah mawon kan aku ngadeg ndek kene, terus mari ngono aku maju satu langkah. Lah sak joke aku ngadeg ndek kene iki lho ora enek wong sing mlewat nang ngarepku ku lho ora enek. Ngono. Niku koyokane bujuki tapi ora bujuki. Wong anjane bener kok. Dadi ngoten niku nggih. Dadi niki oleh. Kaya Imam Syafi'i niku Pak. Nggih. Riyen niku zaman khalifah sinten ngoten nggih. Niku khalifah niki banyak membantai para ulama. Jadi ulama-ulama niku dibantai gara-gara napa? Kon ngakoni nek Quran niku napa jenenge nggih? Hadis. Padahal Al-Qur'an niku kalamullah al-qadim. Ngoten. Kalame Gusti Allah sing dhisik hadis niku ya ciptane menungso ngoten nggih. Lah ulama-ulama niku kan kekeh kok ngarani hadis niku ngarani nyer niku menyalahi aturan. Lah niki delalah khalifah niku nggih rada zalim anggar gak gelem ngakoni hadis dibantai, gak gelem ngakoni hadis dibantai. Banyak ulama-ulama itu dibantai gara-gara ora gelem ngakoni Quran niku hadis. Bareng kena Imam Syafi'i. Wah. Iki engko nek aku jawab hadis Quran niku nyar. Wah aku ya melok dibantai kaya ulama-ulama dhisik. Nggih. Jadi di hadapan seorang khalifah itu Imam Syafi'i ditakoni, "Piye menurut pendapatmu? Quran qadim apa hadis?" Ngoten. Wah akhire nggih rada mbujuki Imam Syafi'i niki. Wanjane Imam Syafi'i ya rada pinter. Tapi mbujuki niki akhirnya dadi oleh. Ngoten. Niku jawabe ngoten. Az-Zabur wa Taurat wal Injil.

0: wal Quran kulluha khawatis. Kulluha khawatis. Kullu hadhihi khawatis. Kalih kalih ngacungno tangane niki. Hadhihi khawatis, kullu hadhihi khawatis. Wonten. Dadi Quran, Zabur, Taurat, Injil kabeh iki khawatis. Tapi sing dimaksud Imam Sa'wi sing khawatis ku sing iki lho tanganku iki khawatis iki. Wonten. Lha niku ge akal-akalan ge mbuji. Aman Imam Sa'wi ora sida dipenjara. Ora sida dipenjara. Niku teng Baghdad kejadiane niku wae. Suwe-suwe Imam Sa'wi niku ge mikir. Wah, iki wong mbujuki engko ya suwe-suwe ya konangan. Wah, mumpung durung konangan, akhire pindah teng Mesir Imam Sa'wi niku. Wonten. Pindah teng kene Mesir. Sampai sedone teng Mesir, sampai dimakamaken teng kene Mesir. Nah, mergo biyen niku wonten khalifah, khalifah niku wis pemerintah sing zalim, ulama-ulama banyak yang dibantai gara-gara kongkon ngakoni Quran niku hadis. Ora enek sing gelem wong Quran niku qadim ya, kongkon ngakoni hadis. Nangere Imam Syafi'i niku nggih bujuke niku wae. Nggih. Dadi Taurat, Zabur, Injil, Quran nggih hadihi al khawatis, ini semua khawatis. Jadi yang dimaksud ini ya drijine niki wae sing khawatis niku mbujuki. Lah akhire terus wonten niki wae wong mbujuki demi kebaikan itu boleh mboten napa-napa. Nah, termasuk malih teng mriki disebut mbujuki sing oleh ora apa-apa niku niki war rajulu yakdhibu bainar rajulaini liyusliha bainahuma. Ana wong mbujuki di antara kedua orang, sing kedua orang niku asline gegeran, ora wawu, nggih tukaran nek ketemu neng-nengan, lek ketemu pecucu-pecucuan. Nah, pokoke intine wong loro iki gak rukun. Ki apa ben wong loro iki iso rukun ora gegeran. Wangkire ndekne mbujuki. Misale A karo B ngoten gegeran Bapak Ibu. Jenengan pengen damekno A karo B. Akhire pas ketemu B ku diomongi, "Cak, sampean oleh salam teko A." Ngoten. Padahal ya ora titip salam, ngoten. Tapi diomongno oleh salam teko A. Nek kira-kira wis kok sawangane wis mulai titip salam, berarti ana tanda-tanda kepengin damai iki ngoten. Mangke sing B ya ngono. Ngoten. Wong iki ketemu A yo ngomong sampean oleh salam teko B, padahal yo ora tahu nang jenenge titip salam, tapi diomongno oleh salam teko A, diomongno oleh salam teko B. Malah kadang-kadang diceritakno, "Wah, sampean ku jarene si A ku wonge sabar, wonge apik, diuring-uring yo ora terus nesu, diuring-uring ora terus bales, diuring-uring ora lara ati, diapik-apikno." Padahal niku isine mbujuki tok, ora apa-apa. Wong tujuane lius liha bainahuma. Ben wong loro niki damai, ora gegeran, ora tukaran. Ngoten. Nggih. Dadi dalam hal-hal mbujuki ngoten niku nek demi kebaikan niki oleh. Ngoten. Tapi mangke konteksnya beda lagi Bapak Ibu, tenggene pembahasan kados ilmu hadis. Ngoten. Seorang rawi niku nggih tidak boleh berstatus sebagai pembohong. Nggih, rawi hadis niku yang menceritakan hadis niku. Orang yang berperilaku bohong kok menceritakan hadis, menyampaikan hadis, maka riwayat hadis niki tidak bisa dianggap sahih. Soale wonge bohong. Senajan bohonge niku bohong misale niki saking ketate nggih, saking ketate ben wong niku ora mbujuki. Jadi senajan bohonge niku misale mbujuki pitik, dadi arepe nyekel pitik niku lho, pitik diuber dicekel kan angel. Nah, terus digawe jagung, digawe panganan ngoten. Lah akhire kan pitike moro, bareng moro terus dicekel pitike terus dibelah. Nah, iki kan berarti mbujuki karo pitik iki jebak ngoten niku. Itu dalam konteks pembahasan ilmu hadis niku ana wong kok mbujuki kewan ngoten niku. Niku wis kategorine pembohong, ndak boleh. Ngoten. Jadi nek rawi hadis nek kaya awake dhewe ora rawi ya ora apa-apa, mbujuki pitik, mbujuki manuk ngono niku ora apa-apa. Lah soalé lek ora dibujuki angel cekel-cekelane soalé niki. Lek ora sida nyembelih pitik. Ngoten. nggih. Dadi pitik sing liar ngoten lho, nyekel kan angel, ben gampang dibujuki wonten dikai panganan. Nek gak ngono panganane niku didekek kurungan, sing kurungane niku dibuka. Begitu ndekne mlebu terus diculno taline plek mlebu kurungan. Lah terus karek nyekel, karek nyembelih. Lah ngoten niku ora apa-apa. Niku nek awake dhewe. Tapi lek sing nglakoni seorang perawi hadis itu cacat. Dia kalau meriwayatkan hadis, hadise ora sahih. Ngoten Bapak Ibu nggih, niki mawon ingkang saged kula aturaken. Nggih, nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun anggen kula matur. Lah niki kafaratul majelis tapi versi Jawa, wonten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

Allah

الله أكبر.

عفو يا رؤوف، يا أحد يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna bahkan ketika sukses belum datang."
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, pukul 08.58 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Zakaria, warga Kecamatan Jogoroto yang melaporkan adanya parkir liar di Jalan Totok Kerot, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas di Sub Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
5: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa melihatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Hahaha. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Musim hujan, waspada demam berdarah.
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, pukul 08.58 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Zakaria, warga Kecamatan Jogoroto, yang melaporkan adanya parkir liar di Jalan Totok Kerot, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada petugas di Sub Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari kompas.com. Sekitar 1000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Eh, Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
3: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Lintas Informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.
1: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
0: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Kalau mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
3: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
5: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
6: Kincana.
5: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: rasa seneng jadi landa. Kami adalah landa berpangkat koperal, lo. Ini di bawah asuhan sapi tank, lo. Kapiten sapi tank. Ini saya mengatur soldat-soldat gak pokro kabe. Semua Belanda purik, tinggal aku tok. Ini mana kapten tidak datang ini? Apa kapten ini lali apa piye?
1: And kamu.
0: Sangat nangap wah gimana?
1: Kita orang kalau sudah jadi Belanda, ngomongnya harus setengah gak teteh. Saya tadi dengar dari jauh.
0: Yes.
1: And kamu mimpin orang baris atau mimpin wong buruh derep?
0: Koyok-koyok mimpin buruh tandur iki mau.
1: And Gerald.
0: Kopral Gerald. Wah, lho ada goblok teman.
1: Kamu bilang katanya saya tadi sapi deng.
0: Nah.
1: Yang betul bukan sapi deng.
0: Apa itu?
1: Lonceng.
0: Kapiten.
1: Kapiten.
0: Kapten ya.
1: Sebagai seorang kopral,
0: yes, sir.
1: Kalau kamu pakai nama Slamet enggak pantas.
0: Wah, Belanda nama Slamet itu adalah nama Jawa. Aslinya saja Slamet Bulldozer.
1: Saya juga enggak ketinggalan, kopral.
0: Iya.
1: Nama saya ganti.
0: Apa?
1: Saya tambah Pendik Molen.
0: Namanya ini satu proyek ya.
1: Kamu tahu Molen?
0: Molen itu gawe ngejur semen sampai pedi.
1: Soalnya awak dhewe benak kuli batu.
0: Yes.
1: And kopral Slamet Bulldozer.
0: Yes.
1: Gimana kamu jadi londo poyo kerasan?
0: Mulai dari negeran sampai sekarang aku sudah kerasan, malah sudah kawin aku.
1: And itu istri itu orang apa?
0: Orang Jawa dari N Rungkut.
1: Mestinya enggak pilih orang dari Rungkut kamu, Mat.
0: Dari mana?
1: Pilih dari Benowo saja.
0: Wow.
1: Soalnya londo senengane wong Endrosari
0: ya. Ya.
1: Apa kamu sudah punya anak, Mat?
0: Begini kapten, saya kawin selama 2 tahun dapat anak 1.
1: Itu orang-orang mana sih? Orang. Iya, Belanda orang ya. Tadi setengah gak ketok.
0: Iya, kongkang ya kena, orang ya kena.
1: Dan istimu itu orang Rungkut.
0: Nah, orang Rungkut.
1: Punya anak 1 namanya betul. Siapa?
0: Kalau gak salah Ramelan.
1: Wong bapak Slamet Bulldozer, anak Ramelan. Itu
0: begini,
1: dari mana?
0: Kapten, saya asli dari Nederland. Yang saya kawin adalah anak Walan. Jadi, namanya Ramelan.
1: Good,
0: ya.
1: Dan kalau Walan saya juga titik-titik ya, Ruh.
0: Ya. Perintah dari kapten bagaimana untuk langkah selanjutnya?
1: Apa itu selanjutnya?
0: Cara Inggrisnya itu selanjutnya. Cara Indonesia selanjutnya?
1: Kemarin kan sudah saya perintahkan kamu. Apa itu perintah dari jenderal selanjutnya? Kamu kok malah lupa,
0: karena tidak saya catat.
1: Kita orang katanya kemarin disuruh gelek beling.
2: Gelek beling sih, Mat?
0: Bukan. Apa? Cari feeling namanya.
1: Cari feeling.
0: Iya.
1: Gimana acara sekarang?
0: Ini menurut perintah jenderal saya dengar dan saya kopi. Tahu kopi?
1: Tahu.
0: Kopi dangdut.
1: Bukan kopi dangdut itu.
0: Saya monitor.
1: Monitor.
0: Itu selalu perintah dia cari ratu-ratu suruh kerjasama pro. Pokoknya kongsi.
1: Kongsi. Istilah kongsi.
0: Supaya orang-orang ratu-ratu itu pro sama Belanda.
1: Istilahnya kita harus kerja sama. Take and give, tahu kamu?
0: Take and give.
1: Aku dia bingung nih ngomong.
0: Saling memberi dan meminta.
1: Oke.
0: Sekarang begini, kita harus cari ratu-ratu. Ratu mana yang paling buas?
1: Paling kalau yang buas saya ada. Ada pandangan.
0: Siapa itu?
1: Kita masuk hutan cari harimau.
0: Wah, iku jeneng nyidam terbelok.
1: Katanya minta buas, Slamet.
0: Maksudnya yang pengertian cukup.
1: Oke.
0: Ratu mana ini?
1: Itu ratu.
0: Ditakon ratu ndilah pokoknya awak dhewe gerung apal.
1: Gimana kalau Ratu pilihanmu terserah.
0: Ini Ratu Setan.
1: Hah? Ratu Setan?
0: Oh, bukan Ratu Setan.
1: Jangan.
0: Cari Ratu.
1: Pokoknya kita cari saja, jalan terus, jangan berhenti.
0: Begitu ya.
1: Nek teol terus leren ngunai.
0: Mari kita berangkat. Ayo. Mari.

0: กว่าน้อย
1: boleh eling eling sik gedhong biyen. Aja enak-enak riko njajah ana negaraku. Aku gak nrimano. Iki lho Joko Brok saunggaling arek lidah Yonowati. Kedurus. Kramat. Wiyung. Karangan. Babat. Babatan lidah. Jeruk lakar santri. Paban iki lak boleh kernete mikro. Yo prek rek. Titen ono londo. Awakmu nek gak gelem minggat teko puluh nusantara Jawa, ojo takon dosamu.

iki rumah samu kentrungi wak kemis ta rek. Saung galingan oh njaluk kentrungan. Anggepe gak iso. Dungane ya. Sing ngendang iki cak silan aku sumbar titabui kentrungan. Wadah. Gak ngerti nek aku ki pendekar bapakku endek irunge mekar.

betah-betahan, ayo terus. Lela lela mulane wong urip panjake sempel. Nan wis iki mang sing mburi ketatil didik aku. Yo apa panjak kendang kok ngono iki setire lan ono kendang ta. Wah wah wah mari kentrung mari ngono dikae rondo grogo. Panjen lek rondo-rondo niki mengandung vitamin ta. Aki sumpek rek iki lak negara kita dijajah company ceritane kaset iki ngono kaset iki. Makan aku gak rela lek negara kita dijajah mbarek company. Iki aku iki meguru rek. Tapi guruku kok setengah eling kok setengah enggak guru. Kok nang aku meguruku keliru nang wong kojlok nang. Kolo, guruku, eh, tabono guruku.

0: Nggih. Terus sambatku iki mau.
1: Apa tugas kula salane elmune pun mlebet. Niki tugasi kanca-kanca men.
0: Iki wae. Sing arep tak rembug ya. Kejaba arek-arek iki kok mangsa nabu ya aku kok pating klotak.
1: Nggih, pun.
0: Ora ngerti nek aku iki pimpinane kelawitan piye.
1: Tapi saking gelek gak dibayar boleh dadi pegulo.
0: Iya, iki nek tak ngerti karo jenengku Slamet Pramono lho. Oh,
1: nggih. Wis
0: kono. Slamet iki nang ndi ya Slamet Pramono iki ngerti sadurunge winar.
1: Nggih, sadurunge dikandani sutradara wis seru nggih.
0: Kowe katres ngono to.
1: Saniki tugas kula teng pundi sebab kula wau dalu kok ngipi kula badine ansal napa penggawean sing abot, Mbah. Ya niki temen lho, Mbah, mulai temen iki, Mbah.
0: Lucan lagi.
1: Oh. Terus tes pundi, Mbah? Tes pundi saniki kula tugasnya teng pundi?
0: Pengilang aku. Sekarang bawono langgian.
1: Tangi sembarang lek mboten dikenongi lek gak enak.
0: Silas tak ke jeneng sira.
1: Nggih, Mbah.
0: Nggih. Mulane nyedak ana ngarepku kene.
1: Kula mben wantun. Nyedak-nyedak mben wantun, Mbah. Sampeyan dereng adus, Mbah.
0: Iki mau aku kesusu.
1: Nggih.
0: Kene diseret ta. Ora nek tak tetek ke koyo ngene iki.
1: Nggih, mben mboten napa mungkin dobel, Mbah.
0: Iya, mergo aku tanganku ya, Mbah.
1: Nggih, terus sakniki nang pundi? Soale jam ini kira doan, Mbak.
0: Oh iya, iya, iya, lanjut segi sana. Jawa kene iki ketekan mungsu.
1: Gih, company Londo, Mbak.
0: Company Londo, gih. Kudu segi nutupi supaya uang-uang sing padha rekoso iki tak tulungi.
1: Gih, gih. Kalau mau terima akan lah bonso kita di ide-ide kali tukang pijet, Mbak.
0: Tukang pijet.
1: Pun, sampai nangil-nangil catatan emang kalau beton ini.
0: Cacat yang mana tu? Cacat yang mana tu kita?
1: Ya pun, nak ten pangis tu nuklo suwon. Sak jani kalau ni lah berjuang, kepingin ngentas sangsarane bongso dewi. Pangis tu nuklo suwon, kalau tak madosi tiang engkang nyambut damel sesarangan kali bongso walondo. Lo pun sampai enten eh?
0: Wah, ke susu?
1: Oh, kami susu tak?
0: Ya. Iku kok.
1: Mbah niki kacamata niku kudu ngekiraken malih, Mbah.
0: Mergo saiki kudu. Butuh tenaga tenaga sing.
1: Nggih, nggih, Mbah, nggih.
0: Profesional.
1: Nggih, Mbah.
0: Kaya tenaga tenaga ilmu.
1: Ngoten, Mbah.
0: Ilmu tenaga luar, tenaga HR.
1: Lho. Tenaga HR tenaga dalam. Lho. Tenaga HR.
0: Ora ana ya.
1: Termasuk TB, Mbah niku.
0: Ya.
1: Tenaga bantuan. Pun ngeten Mbah niku wau pun ndugi kula liwat sampean bali teng kula malih niku.
0: Iya.
1: Nggih, cathetan iki malah ngoten ta.
0: Iya. Saiki ati-ati.
1: Nggih pun ngerti karepe pangestu jenengan kula suwun kula badhe ingkang berangkat.

0: kowe mlebu wae.
1: Tamu, tamu, enek tamu.
2: Gusti Ratu, niki enten Belandit.
0: Oh. Kon sing ngomong kok ngono ciri.
2: Belanda.
0: Ono Londo.
3: Nggih, nggih. Ini saya mendelengi karo. Apa itu? Antara Ratu sama si Paten.
0: Londo Kepatihan.
4: Oh. Selamat.
3: Yes.
4: Ini yang Belanda yang mana?
3: Oh, podo irunge.
4: Enggak. Ini irunge gede kene.
3: Oh, ya ini Ratu.
2: Itu Gusti Ratu,
3: oh, Tuan. Ini patenya.
2: Saya Patih Sapari, anak buahnya Ngadari.
0: Ngadari.
4: Begini.
3: Iya, iya, iya.
4: Iya, iya. Kamu Ratu.
0: Iya, betul, betul.
4: Saya atas perintah dari yang atas sana untuk mengajak kamu kerja sama.
0: Nah. Oh, iya, bagus, bagus.
3: Jadi satu sama Belanda, ya.
0: Oh, sok khawatir aku
3: kena. Saya tunggu, ya.
0: Iya, iya, iya.
4: Tunggu perintahmu, ya.
0: Iya, iya. Iya, iya,
4: sok khawatir. Saya permisi dulu.
0: Iya, iya. Sapari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bi iki. Wong alas kok kayune gak ono kabeh. Iki paling ya kelakuane wong-wong paling dijukoke gawe gambang iki. Rono-rono gak ono. Wis timbangane golek kayu gak ono. Wong wedok kon golek kayu anak golek manuk.
1: Bus.
0: Loh. Angin tang.
1: Bus.
0: Loh. Iki apa iki?
1: Tibake arek peguron tekane mesti bareng angin.
0: Loh.
1: Nduk, sapa jenengmu? Tibake wong gendeng. Diktakon kok meringis yo garangan. Loh.
0: Sing bos niku wae sampean ta?
1: Aku iki mang tekane teko padepok ni metu rene iki mang.
0: Miber niku wae.
1: Lho gak.
0: Lan apa?
1: Brangkat. Ya miber ya sembarang pokoke katutangin aku iki. Wes awakmu mang teko kene gak mambu.
0: Napa?
1: Angin teko kene gak mambu aku lek teko.
0: Nggih.
1: Ya apa mambune?
0: Sriwing.
1: Tapi sriwing ambek ngempete rung lara kap. Aku iki arek peguron.
0: Oh,
1: jenengku Bambang Kartolo Sarpo.
0: Bambang
1: iki Mbak. Mbak kae jeneng ben gak keliru ta yo.
0: Makane Bambang niku biasane satriya bagus nggih, Bambang
1: nggih. Iya, kaya Bambang Gentolet barang.
0: Terus Kartolo, Tolo niku anu madu nggih.
1: Madu.
0: Madu.
1: Sing gak enak Sarpo nile.
0: Oh, Sarpo niku
1: kula.
0: Empon suwe sampean ngulo.
1: Takon wis rumangsa kenek pira lho. Omong kok ora.
0: Lah niku lak jlentre.
1: Iya jenengmu sapa? Jenengmu sapa to, Nduk?
0: Kula.
1: Heeh.
0: Jeneng kula Tini.
1: Oh, omahmu ndi?
0: Nah,
1: omahmu ndi?
0: Nika? Ngene niku lho, ngisor wit.
1: Oh, iki alas ae.
0: Sampean niku nggih. Suwe niku mboten kepethuk diarep-arep mbek bose. Nek kepethuk omongane jlantur, wong wis ngerti nek alas, nek ruwet ngaten iki alas.
1: Lho la kok nek selambune bareng ditutup. Wah, panas ya, Bu. Ngene, aku iki mudun teko pedepokan sing diarani Gunung Merutu Sewu.
0: Merutu?
1: Ya mbae jenenge Mbah Slamet.
0: Oh, iki bangsane gurem iki.
1: Gunung Merutu Sewu, aku wis suwe nyecep ilmu ne Mbah. Mudun sik iki, sik ana rekaman iki tok mudun.
0: Oh, nggih.
1: Terus saiki karepmu nang ndi?
0: Lah kula golek kayu, kayune entek, Cak.
1: Oh, iya kapan-kapan aku tak dolen nang nggonmu. Sebab aku oleh tugas saka Eyang Guru, aku dikongkon berjuang belani wong sing dijajah karo kompeni lho, Dok.
0: Oh. Berjuang.
1: Boleh kaya kandar aku.
0: Sampeyan iku ajeng berjuang.
1: Aku berjuang nglumpukno wong-wong sing gak setuju karo bangsa kompeni ngono lho. Kon setuju enggak?
0: Lho kula nggih, nek melok sampean nggih setuju, nek sampean jak lho nggih.
1: Tapi ngene, iki tarop singkate teko iki mbodono.
0: Lah sampean iku lho wong berjuang iki nggawa alat-alate, lah alate napa?
1: Lho aku arek peguron kok.
0: Oh.
1: Aku dicekel mesti mrojot. Sebab awakku tak labur uli.
0: Sampean iki peguron apa bengkel?
1: Wis aku gak kakan omong, aku tak nang ngare dhisik ya.
0: Golek ora.
1: Oh, dublek. Nang kutho tak goleke ratu-ratu sing kerja sama mbarek ingkang Belanda, ya.
0: Oh, ajeng medun.
1: Ya wis.
0: Mboten mampir teng omah kula.
1: Wis ora usah. Omahmu tutup, ya. Wis tak budal ya.
0: Nggih.
1: Jenengmu Kastini.
0: Nggih, Sarpo. Tak eling-eling Sarpo.
1: Yo, Sarpo. Liyane aja dieling Sarpone tok.
0: Iku mang wong temen ta, Kang?
1: Lho.
0: Wih, kita tambah ireng nemen.
1: Wah, dereng sampai ni dereng kenal kulo kok pun jamah, mboten karu-karuan. Kulo niki sanes ireng.
0: Lah napa?
1: Gilap. Sampai niki ana apa teng alas niki?
0: Lho, lah niki pun gawean kulo kok golek kayu, golek manuk.
1: Nah, kok kleresan kulo niki wau mlebet alas melagi ngriki.
0: Sama niku
1: kula kok rewangi mudun gunung munggah jurang
0: niku kuwalik.
1: Nah, diwalak-walik padha ae.
0: Lah sampean goleki napa mriki?
1: perlu golek wong wedok sing nganggur.
0: Lah sampean gak duwe emak ta?
1: Lah nek emakku duwe, cuma nyambut gawe ku saiki nok kraton.
0: Oh.
1: Pati aku masih elek-elek.
0: Oh, pati.
1: Pati. Oh, wong pati kok pati. Jenengmu sapa, Nduk?
0: Tini paman.
1: Aku kan celuk paman rabi bebekmu ta.
0: Lola, kula nak ngrungok-ngrok kan nang anu pate niku paman, ngoten niku.
1: Oh iya iya, wis kapilen paman ya.
0: Nggih.
1: Wis anggapen pamanmu gak apa-apa. Saiki ngene, Dik Tini ya.
0: Oh, Dik ngoten nggih.
1: Iya, Dik wis Surabayaane.
0: Oh nggih. Ajeng napa paman?
1: Wong kon ayu-ayu kok nang jero alas, sapa kon gak wedi dipangan caman? Dipangan macan.
0: Nduk. Mboten enten mriki. Lah omah kula pun teng alas mriki
1: kok. Lah ya wong ayu-ayu kok luru kayu. Ayo melok aku nang kutho.
0: Teng mriko teng napa kerjane?
1: Nah, tak kei penggawean.
0: Napa?
1: Kon tak dadekno perawat. Ngerawat.
0: Ngerawat napa niku?
1: Ngerawat aku.
0: Sampean niku wong kait kenal kan ngerawat.
1: Gak aku iki diutus Gusti Ratu dikongkon golek pembantu kasarane babu.
0: Oh, sing penggaweane anu nika to? Ngene pawon-pawon?
1: Iya, iya.
0: Lah, lah niku pun biasa nek kula teng pawon muangan tok.
1: Mangan tok. Besok mangan sore mangan. Meledak petengmu. Lho, maksud iki ya umbah-umbah, wis ngladeni ratuku.
0: Enggak ada kali sih ratu sampean.
1: Oh, duwe sembarang duwe. Bojone nek wong Bandung. Lah kudu sedikit banyak bahasa Bandung kon kudu bisa nguasai. Wong aku iso ngidung Bandungan kok.
0: Lho, sampean kagak
1: iso.
0: Ya napa nek ngitu?
2: Ada papan mandi di kucing kurus.
1: Kucing kurus kayu jati.
0: Sampai
1: badannya tampang, baunya lebus.
0: Terus
1: karena mandi di kali.
0: Sampai nek ngitu ngoten kok anu koyok Joko Suwarno.
1: Bojone ratu iki nek ratu nyengkring urut tak jejer ya.
0: Oh, anu sinau nggih.
1: Iya, jenenge Wayu jenenge. Jenenge apik jenenge.
0: Jenenge sinten?
1: Saripan.
0: Lho, wedok niku.
1: Mbok Saripan, Mbok Saripan. Saripah.
0: Oh, nggih. Saripah.
1: Ayo melok.
0: Melok sampean?
1: Iya, tak e penggawean.
0: Lho, kula tak kondo kali niku mak sik.
1: Oh, kondor.
0: Sampeyan niku. Delok
1: kondo.
0: Kondo. Parah niku lho pamit.
1: Oh, pamit.
0: Nggih.
1: Awas ngomong keliru.
0: Sampan pun ngomong ngoten
1: ta. Wis jadi pamit engko nggarai kesuwen ae. Engko ibumu kok tak kirimane layang. Aku nggih layangan telu nang.
0: Layangan.
1: Ya.
0: Nggih anu budal mbek mampir kondo ngoten lho. Pamit nggih.
1: Ayo ayo.
0: Nggih.
1: Ayo.
0: Kula sampe gendong.
1: Iya.

0: mari masak.
1: Ya wis.
0: Masak apa pune?
1: Lho sampean karemane apa kok takon jengkol. Jengkol.
0: Kala paling kok jengkol ae.
1: Ya sakarepku.
0: Aja sakarepe ngono ya sing penak sing masak.
1: Lah kok priwe sampean arimene ndut mbok sesul banget lah.
0: Wah. Aduh, cara kakek jengkol. Nek kakek jengkol nek angop lho, ngeri deh.
1: Apane sing ngeri kok.
0: Ah iya, lha iki awakmu kudu mangerteni dhewe.
1: Awake tok lho sirahe karo sapa?
0: Kowe dhewe-dhewe sirahe karo sapa? Yo sirahe kantil. Apa kok karo sapa sirahe?
1: Lah iya kok.
0: Lah iya. Nek wis mari masak,
1: ya.
0: Iki ditoto nek jero kono aku arepe mak.
1: Mak apa?
0: Yo
1: mam sego ta?
0: Dede krekil.
1: Oh.
0: Apa iki yo mame mam sego?
1: Saiki apa mengko?
0: Yo mari riyoyo wae.
1: Oh.
0: Yo saiki.
1: Lah wedange apa, Pak?
0: Eh?
1: Kopi apa?
0: Yo wedang kopi.
1: Oh, biasane kelane sampean bensin.
0: Hei,
1: bensin.
0: Oh, sakno.
1: Wis ta saiki.
0: Yo saiki ya.
1: Hati-hati ya, Pak.
0: Yo. Monggo, sapa iki?
2: Aku iki ngaturaken sungkem pangabekti konjuk kalian angkel.
0: Aku ngerti angkel iku lak paman sih.
2: Nggih, Gusti.
0: Nek aku ngrungokno suarane detek piadeke ponakku dhewe iki, sinten? Polo.
2: Sing ngomong sinten?
0: Yo aku sing ngomong. Kartolo kowe iki.
2: Pokoke karoan sing nggih kula Kartolo
0: Paman. Lah iya.
2: Nggih, terus pundi kabare kraton ngriki niki?
0: Oleh pangestumu ora ana alang-alangan apa.
2: Iki kraton pundi jene?
0: Iki kraton nggone kaca piring. Kraton jalan kaca piring, ngerti ya?
2: Soale kula pun dangu lelono
0: ya
2: padus ngelmu. Dadi lali kali kraton iki. Terus pundi Ibu Ratu
0: sik pancet tae. Tambah semok gae. Ya. Tambah lemu, ayu.
2: Mboten sambang teng Cirebon.
0: Aku ora oleh nek nang Cirebon kok dijukuk dalange maneh. Jadi apa awakmu ngawur ae?
2: Lah sanika bibi dateng pundi?
0: Nek jero. Mula saka iku nek kepin ketemu bibimu nang jero. Ya.
2: Oh niko to.
0: Lha
2: iki
0: bibimu
2: panggung to kali kula-kula niki.
0: Engkang
2: ponamu.
1: Ponan sing endi iki?
0: Kartolo.
1: Oh ala pangel iki saya kira suamiku sendiri, Mas.
0: Wes. Nek waduh. Nek ngene aturane pisan iki tak jak rekaman kon. Ngerusak aku
1: kok
0: nek ngono. Iki kon aku iki.
2: Yo gak
0: apa-apa ya.
2: Kula sampun dangu mboten sowan ngriki sebab kula niku wonten parlu.
1: Parlu apa le?
2: Nggih pados ilmu kangge napa gesang kalian benjangipun dos pundi tiyang niku kadah mencari ilmu to.
0: Kedah.
2: Kedah. Tiyang niku kadam.
1: Kok ngene yo?
2: Nggih.
1: Pane ratu?
0: Ana apa?
1: Lah ratune karo ponakane kok gantung ponakane yo.
0: Wis pisan iki tak jak rekaman men. Temenan gak tak jak kon. Durung kepethuk ponakku kok durung kepethuk Nur Said kon.
2: Nggih pangapunten bibi niku kok guyon. Kula badhe nderek ngriki bi.
1: Oh ya kok beneran kok.
2: Kula tak nguwati-nguwati meking napa ngene.
1: Aja meking ati bangane meking aku nyebegi namburi karo aku.
0: Loh karo aku. Nono arek guanteng. Oh nyarat ta.
1: Kaya ngene temburu sama niku.
0: Nggih, canang buri mangan-mangan sing
1: ayo, ngono.
2: Nggih, kula badhe teng bingkeng, Man.
1: Bingkeng buri.
0: Buri bingkeng. Lho,
3: punten.
0: Mangga. Model-model nek punten mangga. Campur asun rampes ngono kok. Dungaren, eh? Ya apa kabare?
3: Pesen panjenengan sampun kula asalaken.
0: Lah ndi bocah?
3: Niki tapi potongane lanang.
0: Potongan.
3: Bapak ni lanang.
0: Lah iya.
3: Lah mak niki wedok.
0: Heeh. Pakaiane lak clonoan.
3: Nggih, lah kula wumpun pamit teng griyane, kula pamitaken pindah jenenge kula jak teng kutho.
0: Oh, ngono ya.
3: Kula jak teng kereta.
0: Lho.
3: Kraton.
0: Kraton kok kereta. Iku nek ngomong cemplang-cemplung pitra-pitra iki.
1: kula.
3: Lah menika Larim.
0: Oh iya iya iya.
3: Ini Nduk.
1: Pundi ratune paman?
0: Aku Nduk. Lah iya ta.
3: Oh. Sampeyan iki lek ngomong dangak ta ampun diluk mawon.
0: Bapak iki. Wis ajuri
3: wis. Iki kan Adri niki kene.
0: Adri lapo aku menungso biasa.
3: Nggih ngomong sing tetel lah.
0: Wis wis wis.
1: Monggo. Kula dijak mriki kalih paman niki Pak Tu.
0: Oh, Pak Tu. Sare wak setu bae. Hei, Gusti Ratu.
3: Gusti Ratu.
0: Yo kok tu. Gusti Ratu kok Pak Tu. Apa iki?
1: Oh, Gusti Ratu.
0: Gusti Ratu.
1: Nggih.
0: Jenengku Gusti Ratu Basman, ngerti?
1: Oh, Gusti.
0: Dulu Selodono.
3: Niku enten artine.
0: Ora maksude Selodono.
3: Selodono.
0: Selo watu dono amal.
3: Terus
0: dadi amal watu kanggo pembangunan.
3: Oke ya. Sampeyan dadi ratu kok pancetmu.
1: Sopo? Kok ajeng kei penggawean teng mriki.
0: Iki sapa jebengah koyo ngene iki? Jenengmu sapa, Nduk?
1: Jeneng kula Atini.
0: Oh, lengkape sapa?
1: Kastini.
0: Iya, iya, iya. Kowe anjen tak kongkon rene perlu tak wenehi penggawean.
1: Lah nggih nyambut gawe kula napa?
0: Wis gampang.
1: Penggawean kula.
0: Ya kanggo pembantu, pembantu.
1: Oh, mbantu sampean.
3: Iya, njukukno bola. Njukukno bola pingpong.
0: Apa iku ngawur ae?
3: Biasane panjenengan main tenis.
0: Rih, nek delok ayune koyo ngene rih.
3: Nggih, nggih.
0: Saiki ngene ae.
3: Ayu pundi kali Ibu?
0: Lho, yo ayu iki.
3: Kali makah-makah. Sing berat, sing berarti kami magnet. Magnet di.
0: Oh. Iki persis koyo Yayu. Wis parang nek gelem tanpa tadi pembantu tapi duju.
3: Ngentes pundi?
1: Napa paman?
3: Sampean mriki diangkat dadi ratu lan Pak Ratu niki dadi boros sampean.
0: Oh, kok kuwale.
3: Kenapa?
0: Tapek bojo.
3: Oh, sampean dipek bojo.
1: Dipek bojo.
0: Iya.
1: Lah niku ratune napa mboten gadah bojo?
0: Lho, bojoku ana tapi luwe ayu awakmu.
3: Nggih. Pun padha tuweke ari besar mbunah.
0: Bojoku wis legrek rupane kaya blontang.
1: Ajeng rabi maneh?
0: Ya awakmu ngerti.
1: Ratu entek-entek wong wedok.
0: Wadah nyemone Nur Said.
3: Bon, sampean purun mawon, tinimbangane dadi boro. Dadi bojone ratu niku eco.
0: Enak. Tanpa nyambut gawe. Lha apa dipikir kok enake kok
3: sampean pikir dhisik, sampe purun sampean kulo ajar.
1: Oh, enak e wong lanang ditinggal mburing glenuk mbek wong wedok. Kaya ngono jare jare diajeni karo bojo. Aku mbok ora ngerti ya.
0: Apa?
1: Potonganmu sering-sering.
0: Omongane kaya Agus.
1: Ora bener gak apa-apa.
0: Oh, aduh aduh aduh.
1: Sampeyan ki wis tuwa.
0: Iya iya.
1: Mbok ngeling ngono sak durunge ape mati sampe niku.
0: Lho. Matek-matek ngono aku rek masalah. Iki ngene ya Nilwan.
1: Nuwun sewu, Jeng.
0: Apa apa ana?
1: Lho enake sampean niku lho.
0: Apa?
1: Sampean niku lho.
0: Apa?
1: Apa-apa? Sampeyan gak ngerti, aku ini bojone sampean.
0: Iya, bojoku.
1: Lho ya wis ngerti bojone ta?
0: Oh,
1: lah
0: aku
1: tanding-tandingke.
0: Lah iya.
1: Aku ditandingke sampean ora sudi ora siut, ngerti?
0: Lho. Ayo, ora siut barang.
1: Yo, apa? Ratune diseneni ibuke. Iki mboten apa-apa. Kembang tebu lempar satu dapat 1000.
0: Aku diseneni blontang.
1: Blontang, blontang.
0: Wis kono mlebu kono wis ora
1: apa. Sik ora usah babubu.
0: Oh, babu.
1: Anu, napa? Kula jenenge dirabi kali Pak Ratu niku. Oh, jeneng dirabi kali niki. Walah yen mana-mana ayu munduk, dirabi kali potongane wong kaya ngono aduh, soro. Nggih, nggih. Iya, ndelok iku mau wis rusak ngono kok.
0: Loh, Dek.
1: Loh,
0: kono kene.
1: Loh, aku sampean budal iko ya, ketemu ambek paman Patih jarene. Terus aku jak rene jare dijak golek penggawean.
3: Lho
1: kene jange dirabi mbek ratu iku.
3: Lho, iki ratu iki pamanku.
1: Lho,
3: aku wis suwe gak tau rene bareng rene kok kadhane ratu ni kok koyo ngono, kok watuke kok wis ngekel.
1: Oh, jadine ratu iku paman sampean.
3: Lah, iki lek ngono ngene, wis gak tepak ya. Karo bojo koyo ngono, ndane karo bangsane. Aku gak setuju karo tindakane paman ratu iki. Wis ayo saiki minggat ae.
1: Ayo minggat.
3: Oh, minggat. Minggat. Ayo saya ingin minggat nang Pulau Batam.
4: Gusti Ratu,
0: Oh, napa?
3: Titian panjenengan gajah mboten purun dipun dititih kali panjenengan.
0: Laporan titian gajah.
3: Biasane lak numpak gajah sampe.
0: Iya, nek waktu ameng-ameng nggih, mlaku-laku nek taman, ro taman. Taman itu sepanjang.
3: Nggih, nggih taman.
0: Gajah.
4: Berbunyi,
0: berbunyi. Nggih, kana rodok nggih. Koncoku teko.
5: Basman, apa kabar?
0: Oh, kabar saya. Ini begini, Gutu. Masalah, Gutu.
3: Gusti Ratu.
0: Tuh. Oh, Gusti Ratu.
4: Gusti Ratu,
5: Gutu. Saya sama kapiten ada ini peluru.
0: Ah, rempelu. Itu teku. Ada perlu apa, Gutu?
5: Ada perlu, Mas.
0: Iya, iya.
5: Ini begini.
0: Iya, iya.
5: Dulu kami pernah datang ke sini untuk mengajak kerjasama dengan kamu.
0: Iya, iya, Londo.
5: Tapi ternyata sekarang,
0: iya, Londo.
5: Kamu bukan kerjasama, tapi ada orang yang bikin nontran-nontran.
0: Oh. Siapa itu, Londo?
5: Itu memoring-moring. Nah, itu.
0: Ini, Londo.
5: Ada orang mengamuk.
0: Ya. Aku ngenteni, besuwe tak ngenteni. Besuwe tak ngenteni, mulai aku jaluk kabar.
5: Ah, jadi ratu lambe musik tepak, yo. Apa besuwe bareng?
0: Iku
5: itu namanya wis lek.
2: Apa lek diterus-terusno wah sangsara uripe bangsa dhewe.
1: Loh. Kawula cilik.
2: Kok ana jaran? Oh duduk. Jaran. Duduk.
1: Ah, wong cempe.
2: Cempe. Eh, oh nduk, company. Iki lho. Kartolo. Kartu sapa? Kasim.
1: Heeh.
2: Lho, kate tanggapan.
1: Kate tanggapan.
2: Mamula aku getun meguru nduk Mbah Slamet iki. Susuk kudu gak karu-karuan iki.
1: Pendekar gak iso sumbar.
2: Heh, saiki aja maju siji. Ampean kaya njol krubutin kaya menjangan mati. Iki lho pendekar teko gunung mrutu sewu. Ayo maju.
5: Oh, pertama sih kamu anjing Jawa Kartolo toh. Apa telan kamu orang Kartolo?
0: Iya. Nah, ini yang kita lerane tabuan sih.
5: Iya.
0: Ah, iki
5: ini kamu punya pokal gawe gawe karbon dhewe.
2: Londo kok ro lek aku sing gawe pokal gawe kaya.
5: Oh, tangga-tangga kabeh. Kamu yang bikin riuh.
0: Nah. Loh, riuh jenaka.
5: Gaduh-gaduh riuh. Bikin nonar kamu.
2: Aku sing gawe geger. Aku gak setuju anane company ana pulau Nusantara Jawa kene.
5: Pulomu ta?
2: Heh,
5: pulomu.
2: Pulau ana kromo.
5: Ah, pokoknya saya menjajah. Kalau gak setuju kamu saya pegang saya. Tembak mati.
2: Kon kudu nyingkris teko kene.
5: Sekarang tidak mau, besok tidak mau.
2: Nek gak gelem nyingkris teko kaca piring kene. Lah iki kan keraton kaca piring.
5: Iya ya, baik.
2: Cuk takon dosamu kon.
5: Ah mau mau apa
2: sekarang? Lah kon njaluk apa lu?
5: Oh, srebeh.
2: Oh, lho, company mati mergo. Ah. Aku ingin gue orang sempel. Lu mohon man jamino man
0: Kartolo kok soge kendel bodoh wani kon belani rakyatmu
2: anane aku soge mergo aku kendel man
0: ojo diwalak balik paman saiki ape ngompol ngomong ape ngomong ape ngomong
2: lah terus karepno ke apa man
0: ojo kekean kono. Nek kon belani rakyat podhe kon wakmaneni mbek paman.
2: Sampai niku salah, Man.
0: Salah e.
2: Bangsane koyo ngono gak dibalani tapi company sing bonjol yo malah kok belani. Peno lak gendeng pangkat derajat karo wong wedok. Aja ngono, Dron. Nasibe wong wedok sing ana alas iki.
0: Apa
2: mesine wong wedok ini ditolong diwene penggawean malah ape kok rabi.
0: Umpama tak rabi ape apa kon?
2: Tari narek dhisik.
0: Eh, kasene. Nduk,
1: wong ayu.
0: Timbangane uripmu soro. Ayo bali nang kraton.
1: Lah napa balik teng kraton?
0: Dadi bojoku.
1: Sampeyan rabi?
0: Iya.
1: Ora sudi.
0: Iki teko didik kamu lho, ngerti ya?
2: Pancene kabeh tak ware ojo gelem ojo manut karo ratu sing ratu kocluk.
0: Ya aja bergudul maguguk maku to waton omongmu. Sak karepmu dhewe kon ya.
2: Lho, sampeyan kudu nyambut gawe bebarengan karo aku ojo nyambut gawe bebarengan karo company Londo.
0: Oh, tidak bisa. Kon gelem tak bondo, gak gelem tak bondo.
2: Lho, kate nglawan aku man.
0: Apa mau dapat ini?
2: Ojo kesian man. Iya.
0: Oh, waduh.
4: Waduh.
1: Loh. Cak.
4: Waduh.
1: Iya. Cak. Aduh. Ratune irunge coplok.
4: Kalau irung kok coplok.
3: Bunda.
4: Waduh,
3: timbangane soro-soro sampean mati,
4: Mas. Iki aku ono kok iku wong.
3: Risman, aku jane gak mamani karo penoman.
4: Iya.
3: Cuma aku iki mbelani sangsarane wong cilik.
4: Oh iya lho.
3: Sampeyan kudu tunduk karo aku.
4: Iya, enggak? Iya, tunduk aku.
3: Sumbarane Boy Slondo.
4: Iya, Sumarana, Sumarana.
3: Bondo utawa company.
4: Iya.
3: Ojo njararane ono negara kita. Pulau Nusantara Jawa iki duwek wong Jawa. Lek awakmu gak nyingkir, wah bakal tak obrak-abrik kudu golong tiker.
1: Lho, lapo kok golong kloso?
3: Iya, sebab mari kendur.
6: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Mitra Suara Jombang, dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Itulah Suratul Mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Citra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para bapak, para ibu, dalu niki sampun tanggal 5 Rabiul Awal. Dalu niki kula kepengin ngenalaken sejarah singkate Kanjeng Nabi, putra putrine Kanjeng Nabi, istri istrine Kanjeng Nabi, nasabe Kanjeng Nabi dari ayah, nasabe Kanjeng Nabi dari ibu, dan menantu-menantu Nabi. Kula sambung kalih nasabe Kanjeng Nabi. Iku sampean simpen jarang-jarang ono. Nasabe Kanjeng Nabi sampai Nabi Adam. Disimpeni, dilaminating, oh bapak. Kesane kenal ambek Kanjeng Nabi. Lepengen niku wajib punya rasa cinta kepada Nabi, dan wajib mulangi anak cinta Nabi. Nek panjenengan gowo diwaca-waca mbek anake ngenalno anake neng Kanjeng Nabi, wajib para bapak. Dikonjengan ku wajib mengenalkan anak kepada Kanjeng Nabi, wajib mulangi cinta ni Kanjeng Nabi. Para bapak, dalu niki monggo kita merasa gembira krasa bungah. Bungah-bungah atas dilahirkannya Kanjeng Nabi, bunga-bunga atas diutusnya Kanjeng Nabi. Wonten surat Yunus ayat 58.
Allah dawuh Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih wa bi dhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul dawo sira Muhammad bi fadlillahi sebab kenugrahane Allah wa bi rahmatihi lan kawan rahmate Allah fa bidzalika mongko kelawan mengkono-mengkono fadl lan rahmate Allah fal yafrahu manungsa iki kabeh kudu bunga bunga huwa utawi bunga iku khairun lowe bagus mimma tinimbang barang yajma'un kang padha ngumpulake sapa manungsa. Oleh Bapak Abdullah bin Abbas dawuh fadlillah iku apa, rahmatihi iku apa. Para Bapak, fadlillah niku ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku fadhli Allah, kenugrahane Allah. Di lahire Kanjeng Nabi ku fadhli Allah. Diutuse Kanjeng Nabi rahmate Allah. Lha Bapak wong sak jagat niki saged ngerti Gusti Allah. Ngerti batah maring Allah nggih sebabe nggih Kanjeng Nabi. Lha Bapak supaya bunga bunga. Bunga atas kelahiran Kanjeng Nabi, bunga atas diutusnya Kanjeng Nabi itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Baik itu berupa duniawi ataupun berupa ukhrawi. Duniawi kekayaan yang dikumpulkan para bapak. Sampai duwe sawah, duwe perusahaan, sampai duwe perusahaan Pertamina, di perusahaan pelistrikan dan lain sebagainya, iku isih apik bunga neng Kanjeng Nabi. Ibadah kulonjengan, ibadah sholat, ibadah ngaji, ibadah jumatan, ibadah haji, ibadah umroh, ibadah sedekah, iku isih apik bunga neng Kanjeng Nabi. Bapak-bapak, sebab bunga teng Kanjeng Nabi iku ndadekno mahabbah, mahabbah ndadekno swarga. Nabi dawuh man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Niki Bapak-bapak, jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sunai Kanjeng Nabi niku akwaluhu wa af'aluhu wa akhwaluhu. Dawuh-dawe Kanjeng Nabi, perbuatane Kanjeng Nabi, perilaku batine Kanjeng Nabi iku sunnah. Apa? Menghidupkan sunnah Nabi. Lah menghidupkan sunnah Nabi niki mboten saged nek mboten dikenal. Carane ngenal ya napa, disampaikan kepada umum liwat maulid, maulid,
maulid maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah bapak dalu niki insyaallah ngenalno keluargane mawon dhisik. Insyaallah pertemuan ngajeng tak sampekno fadilai maulid ingkang ditulis kalian Syekh Shihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Haitami wonten kitab An-Nikmatul Kubra Alal Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam. Oke, insyaallah kula bagi sampean malih. Kula bapak iki kabeh ku ilmu. Aja diremet-remet dibuang tempat sampah. Oh bapak niki bunga. Kalau bapak Kanjeng Nabi ku duwe paman, pamane kuwatah. Sing sayang ning Kanjeng Nabi yang mau melindungi hanya satu. Paman Abu Thalib melarat pisan nggih. Niki sing ngayomi Kanjeng Nabi, melindungi Kanjeng Nabi melarat. Orang duwe bondo, kan duwe kedudukan. Paman-paman yang lain, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abul Bukhturi, niku punya kedudukan semua. Sing nyekeli harta kekayaan Mekah, Madinah, nggih niku. Tapi justru mboten demen teng Kanjeng Nabi, kabeh ku pengen membunuh Nabi. Sing sayang mung sitok tok Abu Thalib. Walau bapak Abu Lahab niku nate bungah. Bungah ku mboten mesti demen lho. Mboten mesti demen. Nate bungah sepisan. Nalika Kanjeng Nabi lahir dina Isnin, amatnya namanya Syuwaibah. Niku ngabari Gusti, Gusti punaan panjenengan lahir. Sopo? Muhammad bin Abdullah. Berita niki nggawa bungah datang Abu Lahab. Bunga, tapi bungai bunga tradisi, bukan bunga-bunga imani, bukan, tapi tradisi. Tradisi ne wong iku nek duwe adik, nek duwe dulur, dulure punya anak, iki bunga. Ya panjenengan ibu-ibu nek krungu adike duwe anak. Krungu sedulure duwe anak berbondong-bondong nyambangi bunga, bunga. Niki mboten mesti cinta, bunga tradisi. Oh bapak, saking bungae Abu Lahab amate sing aweh kabar dimerdekakno. Syuwaibah merdeka pisan niki tok. Saterusé Abu Lahab niki benci teng Kanjeng Nabi. Getih. Tidak sekedar benci, geting, tapi berusaha membunuh. Sampai hasil usahanya kanggo membiayai pembunuh bayaran. Kekayaannya diberikan pada pembunuh bayaran, bapak-bapak, tapi mboten berhasil. Sampai akhirnya Abu Lahab pecah, tetap tidak beriman, tetap dalam keadaan kafir. Dipaitu neng Quran, tab bat yada Abi Lahab wa tab
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Niki dipaedon teng Quran cilaka. Cilaka. Tangan lorone Abu Lahab, ma aghna anhu maluhu. Semua hartanya, semua hasil usahanya enggak cukup kanggo membiayai pembunuhan Muhammad. Terus Bapak tahu bungah pisan, bungah tradisi, bukan demen, boten demen, boten cinta, namun bungah tok. Kalau Bapak iku Kanjeng Nabi dawuh, paman Abu Lahab kum besok neng roko Jahim selama-lamanya. Tapi tiap-tiap dino Isnin iku mesti siksane dientengno. Jalaran tau bungah sepisan. Iku wong kafir para bapak. Sampai niki ditulis kalian Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin At-Timaski. Ya, ditulis dalam tiga bait syair Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad Nasiruddin At-Timaski. Niki lahiré tahun 777 Hijrah, wafaté tahun 842. 842 Hijrah. Kalau dimasehikan tahun 1439. Niki Masehi. Masehi ini tahun 1439. Niki sejajar ambek Sunan Ampel. Kalau Bapak, beliau menulis tiga bait syair.

Jadi Kanjeng Nabi nerangno nek hadis Abulahab, puja Abulahab niku besok ning neraka Jahim tiap-tiap hari Isnin siksanya diringankan seminggu pisan lumayan. Ini hanya gara-gara tahu bungah pisan tok. Idza kana hadza kafirun ja adamu bitabat yadahu fil jahimi muhallat. Isa nulis pokra mulai ini tak tulisnya lembaranku ini kan nulis gak isa kadang ditulis tapi keliru. Kanggo ceramah niki saking Yai Jamal keliru. Oleh ngutip gak bener. Mane kalau tulisin niku kapan dari saka Yai Jamal ben gak keliru. Itu alil keliru jadi Yai Jamal. Idza kana tatkalane ana sapa hadza iki Abu Jahal kafiron wong kafir jaa datang ramuhu kecamannya bitabbat yada dengan ayat tabbat yada fil jahimi di dalam neraka jahim mukholladan dilanggengno. Terus kalau entek selama-lamanya di neraka jahim wong pancen kafir. Tapi kaya Nabi nerangno ata teko neng di dalam hadis annahu sesungguhnya Abu Lahab fi yaumil isnin di dalam hari Isnin daiman selama-lamanya yukhufafu anhu dientengno siksanya. Kenapa? Lisururi pernah gembira bi Ahmada dengan Nabi Ahmad. Tau pisan tok gembira. Oh Bapak, sekarang ada pertanyaan, sekarang bagaimana kalau ada orang seumur hidupnya selalu gembira dengan Muhammad sehingga ngenek no maulud, sehingga moco sholawat, selalu gembira dengan Muhammad sampai mati membawa iman, bagaimana pendapatmu? Ibu bapak, perbandingan ini kuau perbandingan wong kafir wai. Tahu bunga sepisan siksane dientengno. Sakine wonge wong muslim matine gowo iman, selama hidupnya selalu bergembira dengan Muhammad, bagaimana pendapatmu? Sayyidina Ali jawab, man adzama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan likiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Sayyidina Ali dawuh, man adzama maulidan nabi, barang siapa yang mau mengagungkan maulid Nabi. Wa kana sababan likiraati, dan dia menjadi penyelenggara dibacanya kitab maulid. Penyelenggaraku sapa? Ya panitia. Sing nggawa berkatan kanggo jaminan
sing nggawa air mineral kanggo jaminan, sing nyumet-nyumet lampune mempersiapkan tempatnya, iku penyelenggara. Layah muju minat dunya, ora bakal metu saka dunya, yakni mati illa bil iman, kejopo iman nggih. Wayat khulul jannata biwairi hisab, masuk surga tanpa diperiksa. Oh niku nek wong selama hidupnya selalu gembira dengan Muhammad. Mulane wonten daerah-daerah masjid-masjid, musala-musala, selenggarakanlah maulid. Maulid. Walaupun gawe ambeng ki wetengene langgar. Bu, gawe ambeng. Nggih, nyeluk anak-anak muda Al-Banjari. Nyeluk anak-anak muda, nggih, Simtuduror. Anak-anak muda dikongkon serakalan, baca diba, tahlilan, ambenge dipecah. Nggih, niku jenenge mun maulid. Maulid ku sing penting maca maulide. Ceramah iku tambahan, nggih. Sing penting ki macane maulid. Ceramah iku tambahan kanggo ihya sunnati rasul, kang memberikan penjelasan kepada umat. Mulane mongko saniki bungah-bungah, nggih. Bungahe dibentuk menyanyi. Menyanyi ini masjid gak apa-apa, menyanyi tentang sejarah Nabi.

Bapak-bapak, niki dikutip saking kitab Salalimul Fudhala karya Asy-Syaikh Nawawi bin Umar Banten. Iki bapak-bapak, bon kula terjemah nganggo basa Indonesia. Ora usah diterangno mun paham, nggih. Mun paham putane Nabi pira? Pertama sapa, kedua sapa? Bapak, selama niki kita niku dereng kenal, nggih. Demen Kanjeng Nabi tapi gak roh keluargane. Demen Kanjeng Nabi tapi gak roh istrine. Niku jenenge demen kurang sempurna. Demen niku para bapak mengerti keluarganya, mengerti nasabnya, mengerti menantunya dan lain-lain.

dikutip dari kitab Is'abur Raghibin fi Siratil Mustafa karya Syekh Muhammad bin Ali As-Sobban. Para bapak, menawi kita pirsani, istri-istri Nabi ada 12. Niku mboten nenten Maryah Al-Qibtiyah. Istri yang 12 itu tidak ada Maryah Al-Qibtiyah. Padahal di dalam syair putra-putri Nabi itu ada As-Sayyid Ibrahim putra ketujuhnya, angka 5. Angka 5, Maryah Qibtiyah itulah ibunya. Para bapak, tapi 12 ini tidak ada namanya Maryah Qibtiyah. Artinya apa? Bahwa Maryah Qibtiyah itu bukan istri, tapi amat. Amat Maryah Qibtiyah itu amat. Amat niku halal dikumpuli, nggih, nek duwe putra putane merdika. Maryah Qibtiyah niku amat, bukan istri. Bapak-bapak, istri 12 niki sing wafat teng Mekah 3. Nomor 1 Siti Khadijah, nomor 2 Raihanah. Siti Khadijah angka 2, Sayyidah Raihanah angka 10. Lajeng terus Sayyidah Maimunah angka 3, angka 13. Angka 13 niku istri yang ke-12. Di situ ke Mekah 3, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Raihanah, Sayyidah Maimunah niku situ teng Mekah. Lajeng istri yang 9 dibawa ke Madinah. Nasab Rasulullah dari ayahnya

Kalau Bapak niki silsilah nasabe Kanjeng Nabi sampai Nabi Adam. Kula wacane ben boten kleru carane maca. Pertama Adam alai salam kada putra Syes. Kedua Anwas, ojo Anus lho, ojo Anus. Mulane tak waca engko kleru macane. Ini dari Yai Jamal Anus. Kalau aku sering Yai Jamal caranya moco kleru Anwas bukan Anus. Kemudian putra Nabi Adam yang ketiga ya, periode ketiga Koinan. Yang keempat Mahlail. Mahlail. Yang kelima Yardiyah. Yang keenam Uhnuh. Uhnuh atau Idris. Uhnuh. Yang ketujuh Mutawaslih. Mutawaslih. Kedelapan Lamik. Kesembilan Nuh. Sepuluh Sam. Kesebelas Arfakhshad. Arfakhshad. Kedua belas Salih. Ketiga belas Koinan. Sama kali nomor tiga. 14 Aibar. Dalam kitab lain wonten kitab Al-Ara'is Abir. 15 Falih. Dalam kitab lain Falih. 16 Urhu. Urhu. 17 Syaruh. Dalam kitab lain Syarlu. Syarlu. 18 Nahur. 19 Taroh. Taroh mboten tareh. 20 Ibrahim. Mau diterangno Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam turun 20. Nabi Nuh sampai Nabi Adam turun 9. Ngomongkan Kanjeng Nabi teng Nabi Ibrahim jalur Ismail. Mereka enten jalur Ishak, enten jalur Ismail. Nek jalur Ishak niku Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Yakub. Niki bapak-bapak jalure Nabi Ishak. Ibrahim nomor selikur Ismail. Rolikur Nabif. Telulikur Yasjub. Patlikur Ya'rub. Selawe Tairoh. Namlikur Nahur. Pitulikur Mukawam. Walulikur Udat. Songlikur Udda. Bapak-bapak mulai Udda sampai Nabi Ismail, nama-nama itu khilaf. Khilaf nggih. Niki satu kaul sing kula pendet. Mulai Adnan sampai Kanjeng Nabi, ulama sedaya ittifaq. Tidak ada yang khilaf. Adnan punya putra Ma'addi. Ma'addi punya putra Nizar. Nizar punya putra Ilyas. Ilyas punya putra Mudrikah. Mudrikah kulanang. Mudrikah punya putra Huzaimah.
Huzaimah punya putra Kinanah. Kinanah punya putra Nadr. Nadr punya putra Malik. Malik punya putra Fihr. Fihr punya putra Ghalib. Ghalib punya putra Lu'ay. Lu'ay punya putra Ka'ab. Ka'ab punya putra Murrah. Murrah punya putra Kilab. Kilab punya putra Qusay. Qusay punya putra Abdimanaf. Abdimanaf punya putra Hashim. Hashim punya putra Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya putra Abdullah. Abdullah punya putra Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikutip dari empat kitab. Satu, Silsilatil Jawahir. Dua, Silsilatun Nabi ila Adam. Wa auliyai. Niki sing nomor telu, nomor papat. Nomor siji kitab Asrhul Mumarrad wal Fahr al Muayyad li abai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali Badi Uzuhur fi Waqa'i Duhur. Hadis niki maroje'e kitab papat sing kula pendhet niki. Saniki mantu Nabi

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.